kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara. Siti Fajahanim.
4: Sungilah bulan, sungilah nova baramu.
0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70 RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya. Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamletu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konser terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.

0: Terima kasih untuk anda yang terus layan Sabah FM. Bagus, ba. Selamat pagi yang baru saja layan Sabah FM. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai stesen pilihan anda. Jangan juga lupa maturun aplikasi RTM Klik untuk dengar Sabah FM, atau anda boleh terus layari portal RTM, radio.rtm.gov.my, cari Sabah FM. Okey, nanti kamu boleh dengar Sabah FM menerusi dalam talian secara percuma saja. Okey, dan untuk menantikan kuis sempena dengan konsert kita pada 9 Mei ini, anda berpeluang memenangi 2 tiket percuma, satu pemenang 2 tiket percuma untuk duduk paling depan, paling premium. Bukan senang tau mau duduk depan. Jadi kamu kena tunggu queue daripada Ikhle bila-bila masa sahaja di jam yang ketiga ini. Dan untuk jam seterusnya pukul 9 nanti, kita akan dapat ikuti utama 9 pagi, dan selepas itu kita akan terus layan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan DJ Edit selama 2 jam, dan selepas itu Ikhle akan kembali menemani anda selepas pukul 11 nanti, dan kita akan umumkan siapakah pemenang kuis untuk konsert 80-70 yang berlangsung 9 Mei ini. Kalau dengar awal-awal dari pagi tadi, ada sudah hint-hint yang Ikhle bagi. Jadi senang sejak kuis tu, jangan risau. Yang penting kamu ambil nombor ini sekarang ini, save sekarang ini di telefon anda sendiri, 019-490-4848, WhatsApp saja. Kalau boleh jangan dulu type nama tu, nanti terlambat sebab semua pendengar laju dorong hantar dia punya jawapan. Jadi jangan dulu type nama, type jawapan dahulu, nanti kemudiannya baru anda hantar butiran yang diperlukan. Okey, itu dia punya tips. Terus saja layan Sabah FM, bagus bah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70-7 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan. Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70-7 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Betul, 7 hari lagi kita menuju ke konsert 80 tahun untuk sempena dengan meraihkan ulang tahun RTM, dan 70 adalah sempena dengan meraihkan hari RTM Sabah. Dan juga, adakah anda sudah bersedia untuk kuis konsert 80-70? Anda berpeluang memenangi 2 tiket percuma untuk duduk paling hadapan. Jadi ini adalah soalan kuis untuk pagi hari ini. Hantar di 019-490-4848 WhatsApp sahaja jawapan yang anda betul-betul pasti. Siapa paling cepat, dia dapat. Okey, dan paling paling tepatlah. Okey, dan ini adalah soalannya. Apakah tajuk lagu terbaru Dania? Sekali lagi, apakah tajuk lagu terbaru Dania? Kalau dengar awal-awal tadi ada iklan balik-balik sebut nama Dania ni. Kalau anda perasan, anda tahu lagunya yang terbaru itu. Hantar sekarang ini 019-490-4848. Selepas pukul 11 nanti iklan akan umumkan siapakah pemenangnya. Jadi kita terus saja layan lagu daripada Ray Kimara, Daisy Samaria. Sabah FM, bagus bah.

saja. Hai, saya Reki Marang. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis dari Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti bertempat di ITCC Grand Ballroom bersama dengan konsert 80-70 RTM. Banyak hadiah yang bakal kamu menangi kerana cabutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Oke, kita menari semua zau. Nunailan kuda. Jumpa kamu nanti. Oke, pukulan Borneo.

0: Mau duduk depan sekali di konsert 8070? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamla itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 8070, jangan kasih lepas.
1: Baik, sudah pun 8.52 minit pagi dan pukul 9 nanti kita akan dapat ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Angkasa Puri dan seterusnya kita akan terus dapat ikuti 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan DJ Edit selama 2 jam 9 hingga ke pukul 11 dan pukul 11 nanti Ikhli akan bakal umumkan siapakah pemenang kuis untuk hari ini. Tetapi kalau Ikhli lihat, ramai yang menjawab cuma belum ada jawapan yang tepat. Sekali lagi Ikhli bagi soalan untuk memenangi 2 tiket percuma. Satu pemenang, 2 tiket percuma bakal anda dapatkan. Okey, ini adalah soalannya. Apakah tajuk lagu terbaru Dania? Kalau mau type di Google tu, D-H-A-N-I-A, bukan D-A-N-I-A. Okey, type D-H-A-N-I-A bintang RTM. Dania adalah antara Naib Johan untuk bintang RTM kalau tidak silap tahun 2024. Senang saja tu. Apa lagu terbarunya? Okey, jawab sekarang 0194904848 dan sambil-sambil itu juga kita ingin ucapkan selamat hari jadi. Ada yang hantar ucapan selamat hari jadi ini. Katanya ingin ucapkan selamat hari jadi kepada anaknya iaitu Rabiul Aiman pada 1 hari bulan Mei kemarin. Semoga baik-baik hendaknya katanya. Baiklah, semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan menjadi anak yang taat kepada ibu bapa dan sentiasa berjaya di masa hadapan untuk Rabiul Aiman. Terima kasih untuk yang hantar ucapan dan terus saja layan Sabah FM. Bagus, bah.

Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama. Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: Lebih 9 juta pencarum perkeso nikmati skim lindung 24 jam bulan depan. Cadangan penubuhan Majlis Tahfiz Negara dibawa ke Kabinet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Tiga inisiatif utama diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat sambutan Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan 2026 di Bukit Jalil semalam. Antaranya pakej daya tahan ekonomi, Progressive Acceleration for Capability and Employment PACE bernilai lebih RM710 juta, pengenalan allowance pasca cuti bersalin dan pindaan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri 2017 bagi berpeluas pelindungan menerusi pertubuhan keselamatan sosial perkeso kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara. Selaras dengan pengumuman itu, Perdana Menteri memberi tempoh 2 minggu kepada semua agensi berkaitan untuk mengemukakan laporan pelaksanaan setiap inisiatif bagi pekerja yang diumumkan. Datuk Seri Anwar berkata, laporan itu perlu diserahkan kepada menteri terlibat sebelum dibentangkan kepada jemaah menteri dalam masa 3 minggu lagi. Pengumuman pelaksanaan PACE itu disambut baik. Masyarakat menyifatkannya sebagai langkah proaktif dalam memperkasa tenaga kerja serta meningkatkan daya saing rakyat. Ikuti reaksi penjawat awam Muhammad Mus Muslan dan Nurul Akilah Sapini.
1: Latihan diberikan, saya tengok bagus untuk yang fresh grade. So maksudnya nanti bila dah diorang ke alam pekerjaan, diorang dah ada basic yang senang untuk diorang tempuh lah. So jadi sangat bagus untuk student-student dan pelatih-pelatih baru.
2: Kerajaan cuba sehabis baik untuk memberi manfaat kepada semua rakyat. Jadi saya rasa sebagai rakyat kita kena berterima kasih dan bersyukur. Walaupun tak mungkin cover semua, tapi at least ada benda yang boleh kita manfaatkan. Sebagai pekerja untuk jangka masa panjang, lambat lagi saya nak pencen sebenarnya, dihargai sehingga akhir perkhidmatan lah.
0: Selain itu, allowance pasca cuti bersalin yang akan diperkenal sebagai bantuan kewangan bagi cuti tambahan selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari mendapat reaksi positif Azrina Muhammad Amin, Nur Saadah Muhammad Siddiq dan Arslinda Arshid.
3: Penambahan cuti bersalin kepada para wanita, especially tergolongan ibu, memang sangat-sangat dihargai sebab sekurang-kurangnya para ibu dapat menjaga anak mereka dengan lebih panjang lagi dan sedia untuk masuk kerja pun lagi mantap lah sebab mental dan fizikal diorang dah bersedia.
4: Kami sebagai wanita sangat berterima kasih kepada PMN kerana memperjuangkan hak cuti bersalin wanita, kerana wanita tu perlu dimartabatkan oleh seluruh warga Malaysia.
5: Bila kita diumumkan, ini memberi kepada mental kepada orang yang bersalin serta fizikal untuk perkara tersebutlah.
0: Sementara itu, mengenai pelindungan perkeso bakal diperluas kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara mendapat reaksi yang menggalakkan, khususnya mereka yang mencari rezeki di negara jiran. Ikuti pandangan Terence Das dan Umi Syakila Muhammad Siddiq.
6: Memang suatu yang cukup memberi makna kepada para pekerja, terutama sekali rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Dibangkan satu nyawa rakyat Malaysia setiap minggu mengalami krisis dan sebagainya dan tidak ada perlindungan yang sewajarnya. Jadi satu penambahbaikan kepada Akta Perlindungan akan dikemas kini untuk membantu mereka. Jadi saya rasa ini satu inisiatif yang memang baik untuk rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara, terutama sekali di Singapura.
7: Warga Malaysia yang bekerja di Singapura, skim pengembara, saya rasa sangat patut dan bagus kerana rakyat Malaysia ramai yang bekerja di Singapura, so mendapat perlindungan yang sama seperti mereka yang bekerja di Malaysia. Jadi saya rasa skim ini sangat berpatutan.
0: Dalam perkembangan sama, seramai 9.6 juta pencarum perkeso bakal menikmati perlindungan sepanjang masa menerusi pelaksanaan skim lindung 24 jam yang akan bermula bulan depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan Ramakrishnan berkata, skim berkenaan memastikan pencarum terus dilindungi walaupun kemalangan berlaku di luar waktu bekerja.
8: bukan sahaja semasa kerja. Kalau kemalangan berlaku di luar waktu kerja pun, mereka tetap dilindungi. Had umur skim lindung kasih untuk suri rumah akan dinaikkan daripada 55 ke 60 tahun. Lebih 720,000 wanita akan mendapat manfaat. Suri rumah menjaga anak-anak, orang tua, ahli keluarga yang sakit kerana mereka menyumbang besar pada kita dan negara. Sudah tiba masanya kita balas jasa mereka dengan perlindungan yang lebih baik.
0: Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Berita seterusnya, cadangan penubuhan Majlis Tahfiz Negara MTN akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, langkah itu penting bagi memastikan inisiatif berkenaan diangkat sebagai antara agenda utama dalam pendidikan nasional. Tambah beliau, usaha memperkasa pendidikan tahfiz tidak terhad kepada program sedia ada.
9: Sebab itu, usaha ini tidak boleh terhenti hanya pada pratahfiz kemas. Tidak terhenti terhadap pengujudan 58 MRSM Ulul Albab atau TVET Tahfiz. Saudara, apa yang saya lontarkan ini mesti menjadi agenda pendidikan nasional yang lebih tersusun. Dalam konteks ini, pada hemat saya, sudah tiba masanya kita menyelaras institusi pengajian tinggi awam, swasta dan kolej-kolej yang menawarkan pendidikan tahfiz di bawah satu kerangka yang lebih jelas, agar pendidikan tahfiz bukan saja diperkasa tetapi diberi laluan yang lebih luas dan ekosistem pendidikan negara.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Luar negara, isu Selat Hormuz dan pengekalan gencatan senjata susulan konflik Asia Barat akan menjadi agenda utama dalam pertemuan duhala antara China Amerika Syarikat yang dijadual berlangsung bulan ini di Beijing. Tegas Duta Besar China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Fu Chong, Iran perlu menarik balik sekatannya di selat berkenaan dan Amerika juga perlu menarik balik sekatan tentera lautnya. Dalam pada itu, Iran telah menyerahkan cadangan terbarunya bagi rundingan menamatkan konflik di Asia Barat kepada Pakistan. Menurut agensi berita IRNA, teks cadangan berkenaan diserahkan kepada Islamabad yang bertindak sebagai orang tengah bagi rundingan dengan Amerika Syarikat. Sementara itu, Presiden Amerika Donald Trump tidak berpuas hati dengan cadangan rundingan damai baharu berkenaan. Iran didakwa meminta perkara yang pihaknya tidak boleh bersetuju namun tidak menerangkan butiran lanjut mengenainya. Trump dalam pada itu turut mengancam untuk meletupkan Iran jika mereka gagal mencapai perjanjian. Perancis mengulangi pendirian untuk enggan terlibat dalam perang diterajui Amerika Syarikat Israel terhadap Iran. Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menegaskan objektif perang berkenaan tidak ditarifkan dengan jelas dan operasi dijalankan di luar rangka kerja undang-undang antarabangsa. Jelas Barrot, Perancis sedang merangka misi antarabangsa bagi wujudkan syarat yang diperlukan untuk memulihkan trafik di laluan berkenaan. Sukan badminton Piala Thomas 2026 di Horsens, Denmark. Pengarah kejurulatihan persorangan negara Kenneth Johnson mengambil tanggungjawab penuh selepas skuad negara gagal ke separuh akhir. Johnson mengakui kelemahan kem persorangan negara dan menyifatkannya prestasi keseluruhan mereka sebagai tidak mencapai tahap. Malaysia tewas 0-3 kepada juara bertahan China di suku akhir. Dalam perkembangan sama, skuad Perancis mencipta sejarah apabila buat pertama kalinya mara ke separuh akhir selepas mengejutkan juara 2014 Jepun 3-0. Kemenangan itu meneruskan rentak cemerlang Perancis selepas turut mengejutkan juara 14 kali Indonesia 4-1 dalam saingan peringkat kumpulan. Perancis akan berdepan India bagi merebut tempat ke perlawanan akhir. Bola sepak Liga Super, Kuching City FC naik ke tangga kedua Liga selepas bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Terengganu FC 2-1 di Stadium Negeri Sarawak. Kemenangan itu sekaligus memulihkan Kuching City FC mengutip 3 mata penting di laman sendiri. Formula 1 GP Miami, Lando Norris meraih petak utama bagi perlumbaan sprint sekaligus menamatkan dominasi pasukan Mercedes. Pelumba McLaren itu mencatat masa terpantas mengatasi Kimi Antonelli di tempat kedua manakala Oscar Piastri ketiga. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 9 juta pencarum perkeso nikmati skim lindung 24 jam bulan depan. Cadangan penubuhan Majlis Tahfiz Negara dibawa ke Kabinet. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Ya hai, selamat pagi, selamat berhujung minggu untuk anda kembali bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan minggu ini, Aidit kembali bersama dengan anda dengan lagu-lagu yang akan membawa kita mengimbau kembali kenangan, nostalgia sehinggalah lagu yang terkini, lagu yang menjadi denyutan terkini. Okey, baik, untuk yang pusingan yang pertama seperti biasa, Aidit akan mulakan dengan pembuka tirai kita, tiga lagu untuk anda. Baik, seperti biasa, lagu kita akan memasuki era-era dari 80-an, 90-an, 2000-an sehinggalah tahun terkini. Okey, dan antaranya kita mulakan lagu yang bertajuk Kabut Serangkai Mawar. Lagu dinyanyikan oleh Zaitun Samion, yang mana penulis dan komposer lagu ini dihasilkan oleh Dato' M. Nasir. Dan lagu ini telah pun mendapat tempat ataupun menjadi popular pada tahun 1988. Okey, baik, seterusnya lagu Via Julia yang bertajuk Perasaanku. Lagu ini mendapat tempat pada tahun 2018, menjadi popular juga, yang mana lagu ini telah pun dihasilkan penulis dan komposernya iaitu Amir Haris dan juga K. Dexter Co. Lagu seterusnya, lagu Selamat Pagi Sayang. Sesuailah untuk pagi hari ini, selamat pagi untuk anda kan. Lagu Selamat Pagi Sayang ni sebenarnya dinyanyikan oleh Nur Kumalasari, yang mana lagu ini menjadi popular pada tahun 1980, dan lagu ini dihasilkan oleh S. Atan dan juga C. Siti Zaleha Hashim. Okey, jadi tiga lagu sebagai pembuka tirai. Jom kita dengarkan lagu 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Hai semuanya, assalamualaikum buat warga-warga Kota Kinabalu. Saya Joy, saya ingin menjemput anda semua hadir di konser 8070 RTM teman setia anda yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026 pukul 8.30 malam bertempat di ITCC Mall Penampang. Oke guys, jangan lupa datang menyaksikan nanti ramai artis-artis yang akan menghiburkan anda pada malam nanti. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan, jumpa anda di sana, kita menikmati malam penuh musik. Alright, see you, bye semuanya. Assalamualaikum.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan, mencipta rasa.

0: rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.
1: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan, mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan, mencipta rasa. Kembali bersama menerusi pusingan yang kedua, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, masih lagi bersama dengan saya DJ Edith. Tadi kita sudah dengarkan lagu Zaitun Samyon, Kabut Serangkai Mawar, lagu dari Fia Julia, Perasaanku, dan juga lagu Selamat Pagi Sayang oleh Nur Kumalasari. Okey, dan pusingan yang kedua ini kita akan dengarkan lain lagu yang akan mengimbau kenangan sehinggalah lagu terkini. Okey, baik, kita mulakan lagu yang bertajuk Hapus Jejakmu. Lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Peter Pan yang mana mendapat popular pada tahun 2007 dan dihasilkan oleh Ariel dan Eros Chandra. Okey, lagu seterusnya Joff Lizzo featuring Sona Wan, Satu Malam di Temasek. Lagu ini menjadi popular pada tahun 2022 dan dihasilkan sepenuhnya oleh Joff Lizzo dan juga Sona Wan. Lagu seterusnya lagu Aku, Dia dan Lagu, nyanyian dari penyanyi Wan. Okey, artis Wan yang mana lagu ini menjadi popular pada tahun 1990 yang mana dihasilkan oleh Wan sendiri, Adiputra, Adinda Amiro dan Datuk Ahmad Nawab. Jadi kita memasuki pusingan yang kedua. Jom ikuti 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: saja. Hai, saya Reki Mara. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis di Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti bertempat di ITCC Grand Ballroom bersempena dengan konsert 80-70 RTM. Banyak hadiah yang bakal menangi kerana cabutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Okay, kita menarik semua zau. Nunailan kuda. Jumpa kamu nanti. Okay, pukulan Borneo. Yeah.
1: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
2: Pejam jeli, kita sudah pun memasuki pusingan yang ketiga untuk jam yang pertama ini bersama dengan anda. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Selamat berhujung minggu untuk anda. Okay, terima kasih masih lagi setia untuk dengarkan ikuti lagu-lagu pemilihan untuk minggu ini. Dan kita akan teruskan lagi dengan dua lagu di pusingan yang ketiga. Jangan risau, masih lagi kita ada pusingan yang jam yang kedua ini bersama dengan anda. Dan kali ini pusingan yang ketiga di jam yang pertama ini, kita akan dengarkan lagu Take Me To Your Heart. Lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Michael Learn to Rock. Lagu ini menjadi popular pada tahun 2004 dan dihasilkan oleh Jascha Richer dan juga Daihei Jung. Okey, lagi seterusnya lagu yang bertajuk Orang Yang Sama, nyanyian dari Virgaun. Lagu ini menjadi popular pada tahun 2021 yang dihasilkan oleh Virgaun sendiri. Okey, jadi itulah pusingan yang ketiga untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Apa kata jom kita dengarkan, kita berhibur di Sabah FM. Bagus Pak.

0: kamu ready kan untuk malam yang penuh hiburan? Nah, kalau kamu ready, jumpa saya Dania di konsert 8070 RTM pada 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITCC Mall Pinampang. Ada banyak lagi artis-artis yang hebat dan persembahan-persembahan yang menarik untuk kamu semua. So, save the date dan jumpa anda di sana. Bye-bye!
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia yang diraih pada 4 Mei setiap tahun bertujuan menghargai jasa mereka yang dikenali sebagai Wira Merah. Di Malaysia, antara aktiviti sepanjang sambutan, Perhimpunan Anggota Bomba, demonstrasi menyelamat dan kempen kesedaran awam. Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia juga bukan sahaja memberi penghormatan dan menghargai jasa serta pengorbanan anggota bomba di seluruh dunia yang bertarung nyawa demi keselamatan orang awam, malah meningkatkan kesedaran masyarakat dunia tentang peranan bomba dan pentingnya keselamatan kebakaran.

20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Kembali di jam yang kedua untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, dan terima kasih untuk anda masih lagi bersama dengan kami di mana jua anda berada. Edith masih lagi setia untuk dengarkan anda, menghiburkan anda dengan lagu-lagu pilihan kita untuk minggu ini. Dan kali ini kita memasuki pusingan yang keempat. Kita akan bersama dengan lagu yang bertajuk Kau Lilin Cintaku. Lagu ini dinyanyikan oleh Francisca Peter yang mana menjadi popular pada 1987 dan dihasilkan oleh Manan Ngah dan juga Sri Bayu. Lagu seterusnya, Naluri Lelaki. Lagu ini dinyanyikan oleh Samson yang menjadi popular pada tahun 2008 dan dihasilkan oleh Irfan Aulia. Lagu seterusnya, lagu Die With A Smile, lagu nyanyian Lady Gaga featuring Bruno Mars. Lagu ini menjadi popular pada tahun 2025, baru sahaja tahun lalu, yang dihasilkan oleh James Edward, Andrew Matt, Stephanie dan juga Peter Hernandez. Okey, jadi di jam yang kedua ini, jom kita berhibur di pusingan yang keempat, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Ya, baik, masih lagi bersama dengan saya DJ Edith. Edith, pinjam sedikit masa anda kan untuk ruang dan peluang kita berhibur 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Isni pula Sabtu dan ulangan pada hari Ahad. Okey, kita sekarang ni berada di pusingan yang seterusnya, pusingan yang kelima. Kalau tadi kita dengarkan lagu Kau Lilin Cintaku oleh Francisca Peter, Naluri Lelaki oleh Samson dan Die With A Smile Lady Gaga featuring Bruno Mars. Kali ini pula kita akan dengarkan lagu yang bertajuk Pening. Tapi kalau kita dengar lagu ni, kita tidak akan jadi pening, kita akan jadi enjoy. Lirik pula tajuk lagunya sahaja yang bertajuk Pening. Pening, nyanyian daripada Azlin. Lagu ini menjadi popular pada tahun 2004 yang dihasilkan oleh Edri Abdul Halim. Lagu seterusnya Di Penjara Janji. Lagu ini dinyanyikan oleh Awi dan menjadi popular pada tahun 1996 yang dihasilkan oleh Yan Marsiman dan Christo Bimbo. Lagu ketiga untuk pusingan yang kelima, lagu Sam Breeze. Lagu ini dinyanyikan oleh George Benson dan juga Ajero. Lagu ini menjadi popular pada tahun 2006 yang dihasilkan oleh Dash Crofts dan juga James Seal. Jadi, tiga lagi lagu di pusingan yang kelima, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Kembali bersama menerusi pusingan yang ke-6, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Edith pinjam masa anda dulu hujung minggu ini. Kita teruskan di pusingan yang ke-6. Baik, kalau tadi kita dengarkan lagu yang bertajuk Pening dari Ezlin, Di Penjara Janji oleh Awi dan juga Summer Breeze oleh George Benson dan juga Age Rao, kali ini kita akan dengarkan lagu Rindu Serindunya. Lagu yang dinyanyikan oleh Spoon dan menjadi popular pada tahun 1998, dihasilkan oleh Eddie Hamid dan Man Toba. Lagu seterusnya, Jangan Kau Mimpi, lagu nyanyian dari Siti Sara yang menjadi popular pada tahun 2002 dan dihasilkan oleh Nervous Pretty. Seterusnya lagu Nak Cuba Camna, lagu nyanyian dari Bunga yang dipopularkan tahun 2024 dan dihasilkan oleh Bunga sendiri dan juga digandingkan Ahmad Johnson, Tish Erda dan juga Amzar Raska. Okey, jadi ini pusingan yang ke-6 menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Jom kita dengarkan Sabah FM, Baguslah.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edit dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Ya baik, kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan kita untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan jangan risau, ada lagi 3 lagu Edit akan kongsikan kepada anda. Kita berhibur dulu lagu-lagu yang mengimbau kembali kenangan dahulu hinggalah kini. Okey, baik, kita ada lagu yang bertajuk Soal Hati. Lagu ini dinyanyikan oleh Era Fazira yang dipopularkan pada tahun 2001, yang dihasilkan oleh Elusive dan juga Hafsah Hassan. Lagu seterusnya Akan Kutunggu, lagu yang dari kumpulan Candy yang mana dipopularkan pada tahun 1997, dihasilkan oleh Edri Hashim dan juga Zizi Hashim. Lagu yang terakhir bersama dengan anda untuk minggu ini, lagu Nos Saleh yang bertajuk Rahsia Tuhan. Lagu ini menjadi popular pada tahun 2024 dan dihasilkan oleh Nos Saleh sendiri. Jadi 3 lagu, pusingan yang terakhir, pusingan yang ketujuh bersama dengan anda untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Terima kasih anda pinjamkan masa anda. Okey, dan sampai sini saja pertemuan kita. Jangan risau, nanti Edit akan bersama dengan anda lagi di minggu hadapan, tapi kali ini bersama dengan Nodi, dan minggu hadapannya lagi bersama dengan Edit untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Bye.

0: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hari.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad,

carta lagu artis Sabah kembali lagi. Kelas musim ke-17 bermula 14 Februari 2026 pukul 2 hingga 3 petang setiap hari Sabtu, siaran ulangan 8 hingga 9 malam. Terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kelas musim ke-17.

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam

0: Jom datang beramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Min Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelong. Datang tau, datang ramai-ramai.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
2: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama dalam siaran Sabah FM. Bagus, bah. Terima kasih kerana menjadikan kami sebagai stesen pilihan anda. Di jam yang terakhir ini, Iklay kembali menemani anda untuk R&R Relax dan Rehat daripada pukul 6 tadi sehinggalah ke pukul 12 tengah hari. Dan sebentar tadi, anda telah pun ikuti siaran iaitu rancangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan DJ Edith. Jadi Iklay kembali bersama dengan anda dan kita ucapkan juga tahniah kepada pemenang kuis untuk 80-70, konsert 80-70 yang akan bakal kita saksikan pada 9 Mei di ITCC dengan artis-artis yang popular bakal menghiburkan anda, antaranya Dania, salah satu dalam kuis konsert kali ini, pagi tadi yang telah pun diberikan sebelum pukul 9 tadi. Dan tahniah kita ucapkan kepada Razali bin Dolah yang berjaya menjawab soalan dengan tepat dan cepat dengan jawapan Waktu Malam. Dia punya soalan adalah apakah tajuk lagu terbaru Dania. Jadi jawapannya adalah Waktu Malam. Itu adalah lagu terbaru. Jadi bolehlah hafal-hafal lagu ni. Jadi boleh kita nyanyi sama-sama masa konsert nanti 9 Mei kan. Dan kita sarankan untuk anda datang kerana ianya percuma. Cuma yang menang ini bertuah kerana akan bakal duduk paling depan. VIP lah tu kan, paling depan tu. Susah tu mau duduk depan tu. Okey, jadi teruskan saja bersama dalam Sabah FM. Kita terus saja layan lagu-lagu pilihan kita untuk hujung minggu hari ini. Sabah FM, bagus bah.
1: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma, konsert 80-70, 7 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.
1: 80 tahun RTM, teman setia anda. Jom raikan di konsert 8070 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
2: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata.
1: Afiq Syazwan.
3: Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon?
1: Haziq Rosebi.
4: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
1: Ray Kimara.
5: Kau pun

Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamla itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.
1: Jom datang beramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Min Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelo. Datang kau, datang ramai-ramai.
2: Hello bang, dah masak. Nak balik pukul berapa?
3: Dah masak apa? Mentah sedap. Awak makanlah dulu. Saya makan di luar.
2: Kenapa ni? Sedih aja. Apa saya masak pun dia tak suka. Susahnya suami saya.
4: Senang aja. Bila memasak dengan rempah kari cap mata, suami saya suka makan kat rumah. Bila tiba waktu makan, telefon tentu berbunyi. Tanya makanan dah siap ke belum?
3: Sayang dah masak ke? Abang dalam perjalanan.
5: Hebatnya Cap Mata sudah terbukti sejak dahulu lagi. Kilang Rempah Jaya Sakti menyediakan kari pilihan tradisi Cap Mata.

89.9 atau 104.5 anda boleh terus layan Sabah FM di sekitar Kota Kinabalu. Hati-hati yang sedang memandu ketika ini, yang mungkin masih libur cuti di KK kan, sebab kemarin kan cuti, jadi hari ini mungkin hari kedua bercuti di Kota Kinabalu. Kalau anda berkelapangan, anda boleh menyaksikan program pertandingan akhir Sugandoi Keamatan peringkat Bandaraya Kota Kinabalu yang bertempat di Imago, yang sudah pun bermula 10 pagi tadi hinggalah 5 petang.

0: datang dan difahamkan seramai 20 finalis akan beraksi dalam 3 kategori utama, iaitu kategori terbuka, Dazanak dan Songkotuan, untuk merebut gelaran juara sekaligus mewakili Bandaraya Kota Kinabalu ke peringkat seterusnya. Bulan 5 sekarang kan, norikot dari bulan 5 kan. Jadi memang sekarang ini banyak sudah pertandingan-pertandingan, kalau bukan Sugandoi, juga Unduk Ngadau kan. Kalau mau lihat macam manakah culture di Sabah ini, anda bolehlah datang ke program-program seperti ini supaya dapat melihat apakah etnik-etnik yang berada di Sabah ini. Terutama sekali mungkin ada yang sedang mendengar kita dari Brunei kan, dalam perjalanan ke Kota Kinabalu. Jadi itu antara program yang kamu boleh hadir untuk melihat apakah etnik-etnik yang berada di Sabah ini. Okey, jadi teruskan bersama dalam RNR Relax dan Rehat bersama dengan Ikle. Dan jangan lupa juga untuk dengar kami melalui RTM Click. RTM Click tu percuma saja. Macam mana mau dengar? Kejap lagi Ikle bagi tahu. Terus layan Sabah FM. Bagus lah.
1: Jom datang beramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Mini Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelong. Datang kau, datang ramai-ramai.

0: Kilang Rempah Jaya Sakti, Pulau Pinang.
1: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70-7 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
2: Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RTM 80-70 pada Sabtu 9 Mei 2026. Jam 8:30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Ahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.

Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon anda masing-masing. Secara percuma anda boleh terus layan Sabah FM melalui Google App Store, Huawei Apps Gallery ataupun di Apple Store. Okey, dan teruskan bersama dalam R&R Relax dan Rehat, kerana selepas ini ada lagi banyak lagi lagu-lagu yang akan menghiburkan anda. Dan juga kita ucapkan selamat pagi kepada Robert Apple White 6. Katanya hari ini hujung minggu dia mengemas rumah. Rajin. Okey, bagus-bagus. Marsha Saleh pun ada juga. Juga, kita juga ada Samalina Wang Mustapin. Terima kasih. Kita juga ada Timbul, Shimaki Lugus, YK Lau, Hasna, Muhammad Syahir, siapa lagi? Tumiem, Virgo. Okay. Dari Medan, terima kasih. Dengar Sabah FM. Norzita pun ada juga komen di Facebook. Sania Ganti pun ada. Ambens. Dan ramai lagi yang komen di sini. Terima kasih. Kalau di WhatsApp Sabah FM juga, kita ucapkan juga terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mengucapkan selamat bertugas. Seperti Azmin, Emma, siapa lagi? Ramai sebenarnya. Terima kasih kerana sentiasa dengar Sabah FM. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Kalau yang terlepas untuk jawab kuis pada awal-awal tadi, mungkin hari masa pagi-pagi tadi itu tidak berjaya menjawab soalan kuis untuk konsert 8070 memenangi dua tiket percuma duduk depan tu. Ada lagi pada sebelah malam bersama dengan DJ Arif, iaitu pukul 6 hingga pukul 12 malam nanti. Jadi nantikan saja. Yang penting kamu terus saja dengar Sabah FM, sebab di sepanjang siaran tu kan ada sejak jawapan kuis sebenarnya, cuma kamu hanya perlu peka saja. Okey, teruskan saja layan Sabah FM. Bagus ba.
1: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 8070 7 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

Stroke haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan stroke haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

Baiklah, nampaknya sampai sini sejak iklim menemani hujung minggu anda untuk hari ini. Dan terima kasih yang mengucapkan selamat bertugas semua yang menjawab kuis. Terima kasih kerana anda sentiasa sokong Sabah FM. Itu yang terbaik. Dan juga yang komen di Facebook, terima kasih. Okay? Dan teruskan bersama dengan kami. Selepas ini anda akan ditemani oleh DJ Wan dalam R&R Relax dan Rehat pukul 12 tengah hari hinggalah ke pukul 6 petang. Jadi sampai sini sejak iklim menemani hujung minggu anda. Selamat berhujung minggu semua. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Saya Iqlai Jamie. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Hai semuanya, assalamualaikum buat warga-warga Kota Kinabalu. Saya Joy, saya ingin menjemput anda semua hadir di konser 8070 RTM Teman Setia Anda yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026 pukul 8.30 malam bertempat di ITCC Mall Penampang. Oke guys, jangan lupa datang menyaksikan nanti ramai artis-artis yang akan menghiburkan anda pada malam nanti. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan, jumpa anda di sana. Kita menikmati malam penuh musik. Alright, see you bye semuanya. Assalamualaikum.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus bah. Hai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka. Hai, assalamualaikum, saya Haziq Rosbi. Jangan lupa datang beramai-ramai ke ITCC Penampang Sabah pada 9 Mei ini sempena dengan konsert 8070. Kita ada ramai artis yang akan buat persembahan seperti Afiq Syazwan, Ramlah Ram dan ramai lagi. Jadi jangan lepaskan peluang, terutamanya orang Penampang Sabah dan berdekatan seperti Kota Kinabalu, untuk datang ramai-ramai pada 9 Mei ini. Okey, kita jumpa di sana.
3: Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM Teman Setia Anda.

Carta Lagu Artis Sabah kembali lagi. Kelas musim ke-17 bermula 14 Februari 2026 pukul 2 hingga 3 petang setiap hari Sabtu, siaran ulangan 8 hingga 9 malam. Terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kelas musim ke-17.

Ya, RNR di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal setia mendengarkan siaran Sabah FM. Bagus bah bertemankan frekuensi ini 89.9 untuk edisi Sabtu hari ini 2 Mei 2026, bersama dengan 14 Zulkaedah 1447 Hijrah. Bermula saat ini hingga ke pukul 6 petang nanti, selama 6 jam anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad, ya. Dan terima kasih untuk rakan setugas DJ Clay yang telah pun bersama-sama dengan anda untuk jam yang pertama RNR 6 pagi hingga 12 tengah hari, dan telah pun bersama-sama dengan anda. Terima kasih Clay, dan sudah pasti menerusi RNR yang seterusnya ini akan banyak lagi informasi akan dikongsikan bersama-sama dengan anda, di samping lagu-lagu hiburan yang akan terus menceriakan hujung minggu anda. Sekali lagi selamat berhujung minggu dan terima kasih anda terus dengarkan Sabah FM. Bagus bah, dan juga sepai pandang kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini, insyaAllah akan masuk pada pukul 12.15 minit tengah hari. Jom kita teruskan lagi hiburan menerusi RNR di Sabah FM. Bagus bah, ini dia kumpulan Nastia dengan lagu yang berjudul Yah, untuk kamu, untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM. Bagus bah.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahad

0: Ipa Jahanim. Dania dan Joy bermula pukul 8 malam 9 Mei hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70 RTM 80 tahun dulu, kini, selamanya.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
2: Kota Belud 101.5 FM.

Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia yang diraih pada 4 Mei setiap tahun bertujuan menghargai jasa mereka yang dikenali sebagai Wira Merah. Di Malaysia, antara aktiviti sepanjang sambutan, perhimpunan anggota bomba, demonstrasi menyelamat dan kempen kesedaran awam. Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia juga bukan saja memberi penghormatan dan menghargai jasa serta pengorbanan anggota bomba di seluruh dunia yang bertarung nyawa demi keselamatan orang awam, malah meningkatkan kesedaran masyarakat dunia tentang peranan bomba dan pentingnya keselamatan kebakaran.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70-7 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, what's up? Baby, let's
1: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: بصري لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamla itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konser terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

Kicap 6 Pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RM

YRNR hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bah. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama-sama kami mendengarkan Sabah FM, menerusi frekuensi kekal ceria kami 89.9, dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM menerusi penerusi langsung di aplikasi RTM Klik. Okay, apa kabar anda semua hari ini? Diharapkan semuanya ya dalam keadaan yang sehat walafiat, berbahagia bersama-sama dengan insan yang tersayang, dan wandaakan juga apa saja aktiviti maupun urusan anda sepanjang hujung minggu ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah, amin ya. Dan untuk anda yang tengah menjamu selera waktu tengah hari ini, selamat menjamu selera, selamat menjamu, menikmati juadah makan tengah hari anda, okay? Sambil-sambil anda menjamu selera, sambil-sambil anda dengarkan Sabah FM, terima kasih. Dan untuk anda juga yang sedang dalam pemanduan ketika ini, selamat memandu, semoga selamat sampai ke mana juga destinasi anda tuju, pandu cermat jiwa, pasti selamat. Ketahuilah ya, ada orang yang menanti anda di rumah. Pastikan mereka menantikan anda dengan senyuman, bukannya dengan tangisan. Okey, kita nak berhibur lagi untuk tengah hari ini bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Memang betul lah, telepon bimbit nih penting. Disitulah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkan lah, masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah, sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Sedapnya dari Pulau Pinang.
2: Resepi tradisional, rasanya sedap, enak serta lazat.
1: Serbuk kari cap mata terdapat di semua tempat.
2: Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.
1: Serbuk kari cap mata, rasanya sedap, enak serta lazat.
2: Serbuk kari cap mata, cap mata.
1: Keluaran Rempah Jaya Sakti, Pulau Pinang.
3: Jom datang beramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Mini Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelong. Datang kau, datang ramai-ramai.
4: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.

Assalamualaikum, saya Haziq Rosby. Jangan lupa datang beramai-ramai ke ITCC Penampang Sabah pada 9 Mei ini sempena dengan konsert 80-70. Kita ada ramai artis yang akan buat persembahan seperti Afiq Syazwan, Ramlah Ram dan ramai lagi. Jadi jangan lepaskan peluang, terutamanya orang Penampang Sabah dan berdekatan seperti Kota Kinabalu untuk datang ramai-ramai pada 9 Mei ini. Okay? Kita jumpa di sana.

Baik, itu dia baru berlalu Haziq Rosabi dengan lagu yang berjudul Zuraidah. Untunglah anda yang bernama Zuraidah ya. Nama anda disebut-sebut tengah hari ini, okey? Dan Haziq Rosabi merupakan antara artis yang akan menghiburkan anda untuk konsert 80-70 yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026, iaitu hari Sabtu minggu depan ya. Pukul 8 malam, 8.30 malam bertempat di Grand Ballroom ITCC Mall Penampang ya. Selain Haziq Rosabi, juga kita ada artis yang hebat, okay? Artis hebat yang lain antaranya kita ada Ram Laram, Afiq Syazwan, kita ada juga Reki Mara, Joy, Dania dan juga Siti Pajah Amin, okay? Itu di antara artis-artis yang akan menghiburkan anda untuk konsert 80-70. Selain pelbagai persembahan menarik akan disajikan untuk anda, dan juga anda berpeluang untuk bertemu dengan personaliti-personaliti Radio RTM Sabah. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk bersama-sama kami memeriahkan dan juga menyaksikan konsert 80-70 sempena dengan ulang tahun RTM yang ke-80, khas untuk anda semua pendengar dan juga penonton setia RTM Sabah yang kami kasihi, okey? Pada 9 Mei 2026, hari Sabtu minggu depannya, 8.30 malam. Dan juga untuk anda, boleh saja hantarkan terus salam-salam dedikasi, salam-salam ucapan ceria hujung minggu anda bersama-sama kami ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Baiklah, satu tengah hari nanti, sebentar saja lagi kita akan bersama sama-sama dapat ikuti utama satu tengah hari. Jom kita berhibur lagi untuk tengah hari ini bersama-sama dengan Amy Search. Lagu ini tiada lagi. Kekal terus bersama-sama kami RNR di Sabah FM. Bagus bah.

0: Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamla itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
2: Engkaulah pilihan hatiku.
3: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar, Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik, Sabah FM, bagus banget.

0: Kes pembunuhan Nur Fisha, empat suspek termasuk dua warga emas di remand. Elaun pasca cuti bersalin pacu penyertaan wanita dalam pasaran buruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam utama satu tengah hari. Polis menahan dua lagi suspek bagi membantu siasatan berhubung kes bunuh Nur Fisha Zulkifli, 19 tahun, yang ditemukan dengan 61 kesan tikaman berhampiran kawasan sawah di Ketereh awal pagi semalam, menjadikan keseluruhan suspek yang ditahan seramai 4 individu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmat berkata, polis melancarkan serbuan di dua lokasi berasingan iaitu di Taman Murni Jalan Abdul Kadir Adabi dan Kampung Belukar Luas Ketereh. Hasil serbuan, polis menahan tiga lelaki berusia antara 19 hingga 66 tahun dan seorang wanita berusia 60 tahun. Kesemua tangkapan didapati tidak mempunyai rekod jenayah lampau dan ujian seringan air kencing menunjukkan kesemuanya negatif dadah. Dalam operasi itu, polis turut merampas sebilah pisau yang dipercayai digunakan dalam kejadian itu. Kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Sementara itu, ahli keluarga Allahyarham memohon ruang untuk bertenang kerana masih terkejut dengan tragedi berkenaan. Bapa saudara mangsa berkata, mereka masih dalam keadaan trauma dan belum bersedia berkongsi sebarang maklumat lanjut. Tinjauan RTM di Kampung Batu Jarau mendapati suasana di kediaman keluarga diselubungi rasa hiba. Terdahulu, jenazah Nur Fisha selamat dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Priang Karai pagi tadi. Pengenalan elaun pasca cuti bersalin EPCB berupaya meningkatkan penyertaan wanita dalam pasaran buruh aktif selain menjadikan Malaysia seiring dengan piawaian global seperti digariskan Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO. Faedah baru yang bakal diperkenalkan Pertubuhan Keselamatan Sosial PERKESO tersebut menggunakan pendekatan perkongsian liability. Menyaksikan inisiatif itu akan menyerap sebahagian beban kos sara hidup pekerja semasa cuti tambahan dan tidak memberikan kesan fiskal langsung kepada operasi majikan. PERKESO memaklumkan pendekatan sedemikian dilaksanakan di pelbagai negara maju seperti Sepanyol, Portugal, Perancis dan China. Ia memanfaatkan dana keselamatan sosial bagi memastikan kelangsungan industri tanpa mengorbankan kebajikan wanita pasca bersalin. Dalam pada itu, EPCB yang akan diperkenalkan menerima reaksi positif. Ikuti reaksi Azrina Muhammad Amin, Nur Saidah Muhammad Siddiq dan Ashlindah Arsyik.
1: Penambahan cuti bersalin kepada para wanita, especially golongan ibu, memang sangat-sangat dihargai sebab sekurang-kurangnya para ibu dapat menjaga anak mereka dengan lebih panjang lagi dan sedia untuk masuk kerja pun lagi mantap lah sebab mental dan fizikal diorang dah bersedia. Kami sebagai wanita sangat berterima kasih kepada PMN kerana memperjuangkan hak cuti bersalin wanita, kerana wanita tu perlu dimartabatkan oleh seluruh warga Malaysia.
2: Bila kita diumumkan, ini memberi kepada mental kepada orang yang bersalin serta fizikal untuk perkara tersebut lah.
0: Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang kanak-kanak perempuan berusia 9 tahun yang dikhuatiri lemas di Bandar Mahkota Ceras semalam diteruskan hari ini. Fokus pencarian diperluas hingga ke sistem pembentungan bawah tanah. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Mukhtar berkata, operasi melibatkan pencarian dalam radius kira-kira 5 km. Katanya antara cabaran utama ialah pemeriksaan pembentung bawah tanah yang mempunyai kedalaman sehingga 50 kaki dengan diameter kira-kira 2 meter. Dalam kejadian itu, mangsa dihanyutkan arus deras selepas cuba mengambil bola yang terjatuh ke dalam longkang. Satu lagi kejadian warga asing maut akibat terjatuh dilaporkan berlaku di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2 KLIA T2 malam tadi. Ketua Polis Daerah KLIA ACPM Ravi berkata, kejadian itu melibatkan seorang lelaki warga Algeria berusia 30 tahun mangsa dipercayai terjatuh dari kawasan luar balkoni terminal berkenaan. Pasukan perubatan telah memberikan rawatan kecemasan di lokasi kejadian namun dia disahkan meninggal dunia di Hospital Cyberjaya. Kes diklasifikasikan sebagai laporan kematian mengejut dan punca kejadian masih disiasat. Kira-kira 10,000 liter minyak diesel disita bersama beberapa peralatan lain termasuk set pam bahan api serta dokumen urus niaga dengan nilai keseluruhan rampasan melebihi RM85,000. Pengarah Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN Johor, Lilis Saslinda Purnomo memaklumkan rampasan dibuat dalam serbuan di sebuah premis perindustrian di Ulu Tiram. Siasatan awal mendapati premis tersebut tidak mempunyai lesen untuk menjalankan kegiatan berkenaan. Seorang lelaki lingkungan umur 60 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Berita seterusnya. Bantuan Kasih Johor BKJ Fasa 4 dijangka diumumkan minggu depan dalam usaha kerajaan negeri mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata, inisiatif tersebut antara langkah kerajaan negeri menjamin kebajikan dan kesejahteraan rakyat. BKJ merupakan inisiatif berterusan kerajaan negeri Johor sebagai usaha meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan rentan dan berpendapatan rendah. Setakat ini, lebih 500,000 rakyat negeri itu telah mendapat manfaat dengan kira-kira RM150 juta diperuntukkan dalam Belanjawan Johor 2026 untuk pemberian BKJ. Luar negara, sekurang-kurangnya 31 aktivis cedera semasa Israel memintas konvoi global sumut flotila GSF yang menuju ke Gaza di perairan antarabangsa. Jawatan kuasa GSF memaklumkan mereka yang cedera termasuk aktivis dari pelbagai negara termasuk dari Amerika Syarikat, Perancis dan Portugal. Agensi berita Anadolu melaporkan aktivis yang ditahan dikenakan layanan buruk di atas kapal tentera laut Israel selama hampir 40 jam beserta yang cuba menghalang penahanan warga Sepanyol berketurunan Palestin Saif Abu Keshi dan warga Brazil Thiago Avila juga berdepan tindakan kekerasan oleh tentera Israel. Sementara itu, seramai 59 aktivis GSF selamat tiba di lapangan terbang Istanbul yang melibatkan peserta pelbagai negara termasuk Turki, Amerika Syarikat, Itali dan Malaysia. Menurut Kementerian Luar Turki, semua aktivis terbabit dibawa pulang menaiki penerbangan Turkish Airlines. Sukarelawan Flotila Gorkem Duru memaklumkan dua anggota jawatan kuasa Flotila, Thiago Avila dan Saif Abu Keshik masih ditahan dan dipercayai dibawa ke Port of Ashdod. Tehran bersedia kembali ke meja rundingan dengan Amerika Syarikat dengan syarat Washington menghentikan pendekatan melampau dan retorik ugutan. Menteri Luar Abbas Araghchi membuat kenyataan kepada rakan sejawatnya di Turki, Qatar, Arab Saudi, Mesir, Iraq dan Azerbaijan. Beliau sekali lagi menegaskan Iran tidak memerlukan perang namun angkatan tenteranya kekal bersiap siaga sepenuhnya untuk mempertahankan negara daripada sebarang ancaman ketenteraan baharu. Amerika Syarikat akan menaikkan tarif ke atas kereta dan trak dari Kesatuan Eropah EU kepada 25% minggu depan. Presiden Donald Trump berkata tindakan itu dibuat selepas EU tidak mematuhi perjanjian perdagangan dua hala dengan Washington. Trump membuat pengumuman itu menerusi hantaran dalam media sosial miliknya. Dalam sesi taklimat media kemudian, Trump menyatakan kenaikan tarif itu bertujuan memberi tekanan kepada EU supaya mempercepat usaha memindahkan pengeluaran automotif syarikat mereka ke Amerika. Raja Britain Raja Charles III mencipta sejarah apabila menjadi raja pemerintah pertama melawat bermuda dalam tempoh 400 tahun. Lawatan tersebut menyaksikan Raja Charles III beramah mesra dengan penduduk tempatan selain menghadiri majlis yang turut dihadiri pelbagai lapisan masyarakat. Baginda turut menyifatkan kunjungan itu sebagai satu pengalaman bermakna khususnya dalam menghargai sejarah serta masa depan Bermuda. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes pembunuhan Nur Fisha, 4 suspek termasuk 2 warga emas direman. Elaun pasca cuti bersalin pacu penyertaan wanita dalam pasaran buruh. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

0: Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, R&R di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda yang terus kekal setia bersama-sama kami bertemankan frekuensi ini 89.9 Sabah FM. Bagus bah. Dan anda masih lagi kekal bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad, untuk jam yang kedua R&R edisi Sabtu hari ini 2 Mei 2026, bersama dengan 14 Zulkaedah 1447 Hijrah. Okey, dan bagi anda yang bercuti hari ini, selamat bercuti, selamat meluangkan masa berkualiti anda bersama-sama dengan insan tersayang, selamat menyihatkan diri kan. Dan bagi anda yang bertugas bekerja hari ini, kita sama, kita geng. Okey, semoga apa juga tugasan yang telah pun diamanahkan kepada kita sepanjang hari ini, insyaAllah dapat kita laksanakan dengan sebaik yang mungkin. Okey, dan nantikan sebentar lagi 1.30 minit tengah hari akan dibawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM. Bagaimanapun, sebelum kita berhibur lagi untuk tengah hari ini, nak dikongsikan untuk anda info cuaca untuk beberapa kawasan ataupun daerah di negeri Sabah pada sebelah petang nanti, yang saya petik menerusi portal Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, yang mana pada sebelah petang nanti diramalkan ribut petir di beberapa tempat melibatkan kawasan di Pantai Barat dan juga Tawau, manakala diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, Sandakan dan juga Kudat. Ya, jadi itulah dia info cuaca yang saya kongsikan untuk anda menerusi portal Met Malaysia. Dan juga anda boleh buat turun aplikasi My Cuaca untuk mengetahui ramalan cuaca di tempat anda. Jom kita nak berhibur lagi untuk tengah hari ini, berhibur bersama-sama dengan salah seorang artis yang akan menghiburkan anda untuk konsert 80-70. Ini dia Siti Pajahamin, lagu yang berjudul Sorry Sorry No Po. Bersama-sama kami Sabah FM. Bagus bah.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.

0: Rania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Jom datang beramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Mini Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelong. Datang kau, datang ramai-ramai.
2: Serta lagu artis Sabah kembali lagi.
3: Carta lagu artis Sabah kembali lagi. Kelas musim ke-17 bermula 14 Februari 2026 pukul 2 hingga 3 petang setiap hari Sabtu, siaran ulangan 8 hingga 9 malam. Terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kelas musim ke-17.

0: Jom datang beramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Mini Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelo. Datang kau, datang ramai-ramai.
1: Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamletu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.

0: 1 Mei, hari pekerja, bukan sekadar cuti umum tetapi hari untuk kita meraikan usaha, semangat, pengorbanan, pekerja tanpa mengenal erti penat, setiap hari bangun awal pagi, pulang lewat petang, tidak mengira apa juga tugas dan peranan, ia tetap menjadi nadi penting membangun negara. Selamat Hari Pekerja, pekerja kesemua bangsa.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pertolongan.
3: Hentikanlah menyalahkan diri, kau tak bersalah. Ku tahu kau menderita.
2: Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya, Adli Nicholas, dan juga Sabah FM. Bagus banget.

Ya, R&R hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus. Bah, terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan Sabah FM di tempat anda, bertemankan frekuensi kami 89.9. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM tengah hari ini menerusi persembahan langsung di aplikasi RTM Click, ya. Dan bagi anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, awan pelawa anda untuk sama-sama membuat turun aplikasi RTM Click, kerana aplikasi ini disediakan secara percuma untuk anda, ya. Betul-betul percuma, okey. Dan bila anda muat turun aplikasi RTM Click ini, anda boleh dapat ikuti 34 sesi radio RTM walau di mana juga anda berada, dan juga anda boleh ikuti 6 saluran televisyen RTM. Itulah dia aplikasi RTM Click yang disediakan secara percuma untuk anda. Boleh dengarkan Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click. Jom kita berhibur lagi untuk tengah hari ini bersama dengan salah seorang artis yang akan menghiburkan anda untuk konsert 80-70 yang akan berlangsung pada 9 Mei ini, 8.30 minit malam di Grand Ballroom ICCT Penampang. Okey, ini dia Afiq Syazwan dengan lagu yang berjudul Lelaki di Telefon Sabah FM. Bagus, bah.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70-7 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

menerapkan gaya hidup sihat, menjaga pemakanan seharian, amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan bijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula bagi mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riadah penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriadah secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama kami bertemankan frekuensi ini 89.9 Sabah FM. Bagus ba. Dan waktu sekarang dah pun pukul 2 petang dan kita ikuti lagi rancangan menarik disajikan untuk anda untuk R&R edisi petang Sabtu hari ini, iaitu carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17, ya. Kelas ke-17, kedudukan 8, minggu ke-10, terbitan Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Jadi terus setia bersama kami di Sabah FM. Bagus.

Assalamualaikum, salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, yang mendengarkan kami melalui RTM Klik, juga melalui frekuensi 89.9 ataupun 104.5. Kembali lagi bersama dengan Niza, pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 untuk hari ini, minggu ke-10, siaran 2 Mei 2026. Pertemuan kita setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang dan juga siaran ulangan pada pukul 8 hingga 9 malam. Wow, masuk bulan Mei sudah kita kan. Cepatnya masa berlalu dari bulan Februari kelas ke udara sehingga kini bulan Mei dan minggu ke-10 kita sudah sekarang ini. Jadi, di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi? Pastinya undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Adakah lagu yang anda undi tersingkir keluar untuk minggu ini? Sebab minggu lepas kita ada lagu pencalonan baharu. Jadi minggu ini kita ada lagu yang tersingkir keluar. Lagu siapakah yang tersingkir keluar? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Terus setia kekal bersama dengan Niza, bersama dengan penerbit kelas Firdaus dari Seksyen Hiburan dan Muzik. Okay, mari kita teruskan hiburan dengan lagu di anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas. Lagu ini menduduki anak tangga yang ke-9 minggu ini di anak tangga yang ke-10. Penyanyi Elefter Leonard Alai. Tajuk lagu Rimba Bayu. Lagu Elefter Leonard Alai. Lirik Jovinia Jim. Studio Butot Basement. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

0: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM, wala di mana juga anda berada ketika ini. Hujung minggu pastinya masa kita bersama dengan keluarga tercinta, kan? Maklumlah, dari kemarin kita bercuti, cuti hari pekerja, adik-adik pun cuti sekolah juga, kan? Nah, jadi 3 hari lah kira bercuti dari kemarin, Jumaat, Sabtu dan juga esok Ahad. Ambil peluang balik kampung. Ada yang ambil peluang balik kampung, ada juga yang di rumah sejak santai-santai sambil mendengarkan siaran Sabah FM. Mau tahu lagu yang dia undi ni di anak tangga keberapa untuk minggu yang ke-10? Jom kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Nampaknya lagu ini baru sahaja dicalonkan pada minggu lepas, menduduki anak tangga yang ke-9 untuk minggu ini. Tajuk lagunya Sentiasa Ada, penyanyi Kiroy. Lagu dan lirik Esbon Godomon, studio Golip Audio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

0: Carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17. Untuk minggu yang ke-10, kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7, iaitu Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rainer Alexander Rupin. Studio Rusa Publishing, Sdn Bhd.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.
2: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum-senyum.

Baiklah, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Jom kita berhibur terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketujuh. Dan nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kesembilan. Persembahan UZM, tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM, studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17, Anak Tangga ke-7.

0: Di manakah kedudukan lagu yang telah pun anda undi? Adakah tersingkir keluar untuk minggu ini? Sekali lagi dimaklumkan kepada anda, kita ada lagu yang tersingkir keluar sebab lagu yang dicalonkan minggu lepas telah pun menduduki carta di anak yang ke-9 tadi. Jadi pasti ada lagu yang tersingkir keluar. Lagu siapa yang tersingkir keluar? Tunggulah sehingga penghujung rancangan temani Niza. Okay, sendiri sejak Niza ni. Jom kita berhibur dengan lagu di anak tangga yang ke-6. Nampaknya lagu ini naik. Wow, naik. 4 anak tangga. Lagu ini kira sikit lagi tersingkir keluar. Sebab paling uncit orang Sabah bilang. Kalau minggu lepas di anak tangga yang ke-10. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-6. Tajuk lagunya Biar. Penyanyi Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mahogany Studio.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-6.

0: 5 buah lagu telah pun Niza umumkan kepada anda. Lagu dan nak tangan yang ke-10, 9, 8, 7 dan juga 6. Jadi, tinggal 5 buah lagu lagi. Di manakah kedudukan lagu-lagu ini dan lagu siapakah pula yang tersingkir keluar yang belum Niza sebut lagi? Kira ada 6 buah lagu ni, tapi 5 lagu sejak yang selamat menduduki carta dan 1 buah lagu akan tersingkir keluar untuk minggu ini. Okey, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang turun. 1 anak tangga minggu lepas lagu ini menduduki anak tangga yang ke-4. Minggu ini di anak tangga yang ke-5. Kumpulan Mawar B6, tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-5.

0: Santai-santai hujung minggu bersama dengan keluarga tercinta. Kalau hujung minggu kebetulan lagi 3 hari ini bercuti, pastinya ada yang ambil peluang untuk melangsungkan majlis pertunangan, perkahwinan, pernikahan. Jadi selamat pengantin baru untuk anda yang melangsungkan majlis perkahwinan hari ini, okay? Sambil-sambil anda memandu juga mendengarkan siaran Sabah FM, sambil-sambil tu anda ketahui kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17. Pastinya lagu-lagu ini telah pun diundi oleh anda melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Baiklah, jom kita berhibur dengan lagu di anak tangga yang keempat, Alahai. Jatuh lagu ni sebab lagu ini minggu lepas menjadi juara carta lagu artis Sabah untuk minggu yang ke-9. Tetapi minggu ini minggu ke-10 pula, jatuh 3 anak tangga. Minggu lepas juara, minggu ini di anak tangga yang keempat. Kurang mendapat undian daripada pendengar, daripada anda. Tapi tidak apa, menduduki carta dalam kedudukan yang keempat, siapa lagi kalau bukan Joey dengan tajuk lagunya Kau Di Hatiku. Lagu Willy dan Lee Slumber. Lirik NK, Epi Music at Lee Slumber. Studio Epi Music at Lee Slumber.
1: Kelas musim ke-17. Anak

0: tiga buah lagu lagi yang belum kita ketahui kedudukannya di anak tangga yang ketiga, dua dan satu. Dan pastinya satu lagu itu, wah, ada satu buah lagu akan tersingkir keluar. Nanti Niza umumkan, kasih tahu kepada anda. Okay, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang kekal di anak tangga yang ketiga, yaitu Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17 anak tangga ketiga.

0: Lagu siapakah yang menjadi juara carta untuk minggu yang ke-10? Tunggulah. Jom kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Lagu ini naik 3 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-5. Persembahan Hedy Moru dengan lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moru. Kamar Seni Studio.
1: Kelas Musim ke-17. Anak tangga kedua.

0: Tinggal dua buah lagu lagi yang Neza belum umumkan kedudukannya. Adakah lagu itu menjadi juara ataupun lagu itu tersingkir keluar? Hanya Neza dan penerbit sejak tahu ya. Baiklah, kita terus berhibur dengan lagu yang menjadi juara untuk minggu ke-10. Siaran 2 Mei 2026 mendapat undian banyak tahu daripada pendengar-pendengar kita. Pastinya undian melalui laman rasmi Facebook, Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Di hujung jari kita sejak kita undi lagu-lagu mereka kan. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas. Di anak tangga yang kedua, minggu ini menjadi juara. Siapa lagi kalau bukan S. Welly dengan tajuk lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29. SC29 Studio.
1: Kelas musim ke-17. Juara minggu ini.

tahniah diucapkan kepada Sueli dengan tajuk lagunya Luka di Hati menjadi juara untuk minggu ke-10 dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17. Dan kalau yang sentiasa bersama dengan Niza dari minggu pertama sehingga minggu ke-10 sudah tahu nih lagu siapakah yang tersingkir keluar untuk minggu ini, apalagi kalau bukan Bella Astila dan Danish Sufian dengan tajuk lagu mereka Akhirnya Kamu. Dan komposer untuk lagu ini, lagu dan lirik Danish Sufian, studio Universal Music Malaysia and World Peace Music. Tersingkir keluar untuk minggu ini. Terima kasih kepada yang mengundi lagu Bella Astila dan Danish Sufian tetapi kurang mendapat undian daripada anda. Okey, itu dia lagu yang tersingkir keluar, Akhirnya Kamu, Bella Astila dan Danish Sufian. Baiklah, mari kita imbas kembali terlebih dahulu untuk anda yang terlepas mendengarkan siaran kelas dari pukul 2 petang tadi kan. Lagu di anak tangga yang ke-10, Rimba Bayu, Elester Leonard Alai. Lagu di anak tangga yang ke-9, Sentiasa Ada, Kiroi. Lagu di anak tangga yang ke-8, Si Rambut Kuning, Atmosfera. Di anak tangga yang ke-7, Masih Ada Ruang, UZM. Lagu di anak tangga yang ke-6, Biar, Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu di anak tangga yang ke-5, Darimu, kumpulan Mawar B6. Lagu di anak tangga yang ke-4, Kau di Hatiku, Joey. Lagu di anak tangga yang ke-3, Menggapai Bintang, Hana Jin. Lagu di anak tangga yang ke-2, Kita, Hedy Moru. Dan juara untuk minggu ke-10, Luka di Hati, S. Welly. Dan lagu tersingkir keluar sekali lagi, Akhirnya Kamu, Bella Astila dan Danish Sufian. Dan minggu ini kita tiada lagu pencalonan baharu. Jadi 10 buah lagu sahaja untuk anda undi untuk minggu yang ke-10. Dan undian pastinya penerbit dari Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, Firdaus, akan muat naik. Cara untuk mengundi di laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, kamu follow lah sekarang. Baiklah, nampaknya sampai di sini pertemuan anda bersama Niza. Jangan lupa malam ini siaran ulangan 8 hingga 9 malam. Pertemuan kita setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM dan terus menyokong dan mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia Sabah FM. Saya Niza. Kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Jom datang beramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Mini Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelo. Datang kau, datang ramai-ramai.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal setia bersama kami di Sabah FM. Bagus bah bertemankan frekuensi kekal ceria ini 89.9, dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui persembahan langsung di aplikasi RTM Klik. Ya, anda masih lagi kekal bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizo Ahmad untuk jam yang seterusnya dalam segmen R&R Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bah edisi petang Sabtu 2 Mei 2026. Baik, untuk anda yang dah ke mana-mana petang ini, apa kata anda lakukan ataupun laksanakan aktiviti gotong royong membersihkan persekitaran kawasan rumah anda untuk menghapuskan tempat-tempat penyakit nyamuk Aedes, kerana nyamuk Aedes ini boleh membawa kepada penyakit demam denggi. Okey, demam denggi bukan sekadar penyakit biasa ya, ia boleh mengancam nyawa jika kita alpa. Justeru marilah kita bersama-sama memainkan peranan dalam memastikan komuniti kita bebas daripada wabak denggi. Apa yang perlu kita lakukan adalah dengan memeriksa dan juga melakukan gotong royong menghapuskan tempat penyakit nyamuk Aedes setiap minggu, lebih kurang 10 minit, tak lama kan. Pastikan tiada air bertakung di dalam dan juga kawasan sekitar rumah kita. Tutup rapat bekas simpanan air dan buang sampah dengan betul dan teratur. Okey, tak rugi kalau kita laksanakan aktiviti gotong royong ini membersihkan kawasan persekitaran kawasan rumah kita, bukan untuk kita sahaja, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita dan diri kita serta jiran-jiran kita dan juga ahli keluarga yang berada di rumah kita. Okeylah, kita nak berhibur lagi untuk petang ini dalam R&R bersama-sama dengan sebuah lagu retro daripada Hetiko Sendang. Lagu ini Rindu. Sabah FM, bagus bah.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM terus menerus di RTM Klik.
1: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
2: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
1: Afiq Syazwan.
3: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
1: Haziq Rosebi.
4: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
1: Reiki Marah.

0: Rania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Kalau duduk depan sekali di konsert 80-70, mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan bahngam itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konser terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.
1: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
4: Ya, jangan lupa untuk ikuti laman media sosial rasmi.

Kami Medsos Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Di sana pelbagai informasi terkini dan juga info-info menarik kami kongsikan untuk anda. Okey, dan juga supaya pandangan kita bersama waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk petang ini, insyaAllah akan masuk pada pukul 3.32 minit petang. Untuk itu, jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
1: Setiap hari kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan

0: aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

saja. Hai, saya Ricky Mara. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis di Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti bertempat di ITCC Grand Ballroom bersama dengan konsert 80-70 RTM. Banyak hadiah yang bakal menangi kerana cabutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Okay, kita menarik semua zau. Nunailan kuda. Jumpa kamu nanti. Okay, pukulan Borneo.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ya, RNR di Sabah FM. Bagus bah. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama kami mendengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada, okay? Sama ada anda mendengarkan di tempat kerja, di premis perniagaan, di rumah anda maupun di mana jugalah. Terima kasih atas sokongan anda kepada kami dan kami sangat-sangat menghargainya. Baiklah, sebelum kita nak berhibur lagi untuk petang Sabtu hari ini, kita nak kongsikan untuk anda antara program yang berlangsung di sekitar kota Kinabalu ini, iaitu program Jejak Semarak Masjid anjuran Kelab Rakan Masjid Universiti Malaysia Sabah yang berlangsung selama 2 hari bermula hari ini hinggalah esok, ya, pukul 8 pagi hingga 10 malam bertempat di Masjid Universiti Malaysia Sabah. Okey, dan selepas ini ada lagi informasi akan dikongsikan untuk anda, jadi jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah. Ini dia lagu untuk anda, Mus May dan juga Victor Lee, lagu yang berjudul Hatiku Kekal Padamu. Kekal bersama-sama kami Sabah FM. Bagus bah.

0: apa lagi?
1: Baguslah. Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
2: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma Sabah FM. Bagus.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara. Siti Fajahanim.
4: Sumila Pobulan, Sumila Nova Baramu.
0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70 RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

Ya, RNR di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia. Madani, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah. Masih lagi kekal bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizwah Ahmad untuk RNR edisi petang Sabtu hari ini 2 Mei 2026. Okey, apa khabar anda semua? Diharapkan semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat ya. Berbahagia bersama dengan insan yang tersayang. Wan doakan juga apa saja aktiviti maupun urusan anda sepanjang hujung minggu ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah. Amin ya. Dan kami di Sabah FM akan terus memberikan yang terbaik untuk anda walau di manapun juga anda berada. Kita akan berhibur dengan rangkaian lagu-lagu retro, lagu-lagu terkini, lagu-lagu sensasi kan, di samping perkongsian informasi semasa untuk anda. Baiklah, 4.30 minit petang nanti kita akan bawa untuk anda berita utama 4.30 minit petang Sabah FM. Dan sebelum kita nak berhibur lagi untuk petang ini, kita nak sapa kawan-kawan kita yang bersama-sama kita di FB Sabah FM. Selamat petang buat Winter Sonata, terima kasih. Kita juga ada Aiman Taman Ria Miau, katanya sahabat tugas buat Abang Wan dan salam hujung minggu, terima kasih. Juga kita ada Kak Ambens di Penampang. Waalaikumsalam Kak Ambens ya, katanya salam ingatan dan selamat hujung minggu buat semua rakan-rakan kenalan yang mengenali Kak Am walau di manapun juga berada ya. Dan buat DJ Wan, terima kasih sahabat FM bagus, terima kasih kembali Kak Ambens. Juga rakan kita Jihad Bakar dari Sandakan, katanya salam ditujukan buat sahabatku Emma, Elise, Ida, Mira Ross dan semua kenalan tanpa terkecuali, terima kasih. Juga kita ada Hasna Has, Marsa Saleh, terima kasih. Nur Ashikin, terima kasih juga. Rakan kita Sharifah Pelangi Pagi, okay. Juga rakan kita Timbul di Tawau, terima kasih dengarkan Sabah FM. James Pangiran pun terima kasih. Rakan kita seterusnya Muhammad Yusof, selamat berhujung minggu katanya buat DJ Wan, selamat bertugas, terima kasih Sabah FM bagus bah. Juga rakan kita Muhammad Syahir Hasbi Rosli, waalaikumsalam, terima kasih, katanya selamat berhujung minggu dan juga selamat bertugas buat DJ Wan Sandakan hadir menyapa. Okey, itu di antara rakan-rakan kita yang bersama-sama kita menerusi medsos Sabah FM. Dan kita nak berhibur lagi untuk petang ini bersama dengan salah seorang artis yang akan menghiburkan anda dalam konsert 80-70 yang akan berlangsung pada 9 Mei ini pukul 8.30 malam bertempat di ICC Penampang, okay, Grand Ballroom ITCC Penampang, bersama dengan Ram Naram dengan lagu ini Kau Kunci Cintaku di Dalam Hatimu. RNR Sabah FM bagus bah.

0: Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.
1: Terima kasih.
2: Kotomadan.
3: Xie.
4: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Matsuko.
7: Paring kuenangan.
8: Ponsikau.
1: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.

0: pendengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
4: Sabah FM.
5: Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, ba. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamla itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.

Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia yang diraih pada 4 Mei setiap tahun bertujuan menghargai jasa mereka yang dikenali sebagai Wira Merah. Di Malaysia, antara aktiviti sepanjang sambutan, perhimpunan anggota bomba, demonstrasi menyelamat dan kempen kesedaran awam. Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia juga bukan sahaja memberi penghormatan dan menghargai jasa serta pengorbanan anggota bomba di seluruh dunia yang bertarung nyawa demi keselamatan orang awam, malah meningkatkan kesedaran masyarakat dunia tentang peranan bomba dan pentingnya keselamatan kebakaran.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram. Afiq Syazwan, lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon? Haziq Rosebi,
3: ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
2: Reiki Mara,

0: Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, R&R di Sabah FM. Bagus. Bah, okay. Dan sedar tak sedar ya, tugas saya menemani anda selama 6 jam di ruang udara konti Sabah FM melalui R&R hashtag Relik dan Rehat 12.30 hingga 6 petang akan berakhir sebentar saja lagi ya. Dan selepas ini pukul 5 petang kita akan ikuti utama 5 petang dari pusat radio RTM Angkasa Puri. Dan selepas itu kita akan berhibur dengan muzik tanpa henti back to back selama 1 jam ya. Hiburan tak berhenti untuk anda. Dan untuk segmen R&R yang seterusnya 6 petang hingga 12 tengah malam, anda bakal ditemani oleh rakan sugas DJ Arif. Okey, saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengucapkan terima kasih atas kesihatan anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM bertemankan frekuensi ini 89.9. dan juga terima kasih untuk anda yang telah hantarkan salam-salam dedikasi, ucapan ceria, ucapan hujung minggu anda bersama-sama kami menerusi platform medsos Sabah FM di WhatsApp dan juga di Facebook. InsyaAllah di lain siaran kita akan bertemu lagi. Jaga diri, jaga kesihatan. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: pendengar Sabah FM di telepon pintar, muat turun RTM klik sekarang. Senang jangan? Saya Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024, Sabah FM, bagus bah!
1: Sebentar lagi, utama 5 petang.

0: Music tanpa henti.
1: Hai semuanya, assalamualaikum buat warga-warga Kota Kinabalu. Saya Joy. Saya ingin menjemput anda semua hadir di konsert 8070 RTM Teman Setia Anda yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026 pukul 8.30 malam bertempat di ITCC Mall Penampang. Oke guys, jangan lupa datang menyaksikan nanti ramai artis-artis yang akan menghiburkan anda pada malam nanti. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan, jumpa anda di sana. Kita menikmati malam penuh musik. Alright, see you bye semuanya. Assalamualaikum.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ricky Mara.

Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tu sudah ada orang queue, bah, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70, 7 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: Extra hujung minggu, music tanpa henti.
1: Mau duduk depan sekali di konser 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamletu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konser terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, standby kamu orang dengar. Konser 80-70, jangan kasih lepas.
2: Jom datang beramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Mini Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelong. Datang kau, datang ramai-ramai.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara. Siti Fajahanim.
4: Sumila Pogulan, Sumila Nova Baramu.
0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
5: Back to back, music tanpa henti.
6: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamla itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8:30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Bagus Bar.
1: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 7 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
2: Relax dan rehat bersama dengan DJ Arif Sabah FM. Bagus Bar.
3: Ya, sahabat FM Bagus, terima kasih Wan dalam RNR dari 12.30 hari sampailah 6 petang. Saya Awang Arif, Awang Iring di Jarif akan bersama dengan anda untuk 6 jam yang berikutnya dari 6 petang ini sampailah 12.30 malam nanti, okey. Untuk hari ini 2 Mei 2026 bersama dengan 14 Zulkaedah 1447 Hijrah. Hari ini hari Sabtu, mungkin ada yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Kami di Sabah FM mengucapkan selamat pengantin baru, okey. Moga berbahagia sampai bila-bila. Okey. Baik, untuk yang mendengar siaran Sabah FM sama ada di rumah kah, di kereta kah, okey, kalau tidak dapat dengar siaran Sabah FM di radio, bolehlah ikuti kami menerusi RTM Klik yang tengah memandu waktu ini. Selamat memandu, yang paling penting juga selalu saya ingatkan diri kita agar kita jangan terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan, okey. Dan yang paling penting juga, kita jangan layan telefon bimbit semasa kita memandu, sebab apabila kita memandu sambil layan telefon bimbit, perhatian kita bukan di hadapan tetapi di telefon bimbit, ya. Baik, dengarkan lagu-lagu hiburan di samping informasi yang berguna untuk kita semua. Hati-hati di jalan, nyanyian tulus pembuka untuk RNR 6 petang 12.30 malam.

Bilat tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
3: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.
4: Allahu Akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Dan sebagai panduan muslimin muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak hari ini ialah pada pukul 7.36 minit malam.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70-7 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Sabah FM, bagus bah.
2: Diharapkan semua pendengar Sian Sabah FM sehat walafiat hendaknya. Okey, nampaknya di Kota Kinabalu sebelah petang tadi hujan ya. Alhamdulillah. Baik, kita dengarkan lagu Insyikak nyanyian Iwan Syahman. Dan selepas lagu ini dengarkan lagu Tujuh Nasihat dari Datuk Seri Siti Nurhaliza, Kimi Kimo dan Nukasita. Sabah FM, bagus bah.

0: Bagus, Pak.
1: Rilek dan rehat bersama dengan DJ Arif. Sabah FM. Bagus, Pak.
2: Ya, Sabah FM, bagus bah. Assalamualaikum untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Di mana jua, apa jua yang anda lakukan ketika ini. Bersama dengan saya Arif, sampai dah pukul 12.30 malam ini menerusi RNR 6 petang 12.30 malam, okey. Baik, untuk rakan-rakan kita di sanakan di Keningau dan juga di Tau, terima kasih banyak-banyak bersama kami di siaran Sabah FM ini. Dan macam biasa, lagu-lagu hiburan di samping informasi yang berguna untuk kita semua, saya akan kongsikan untuk anda, ya. Baik, selepas ini nanti ada yang saya kongsikan berkaitan dengan ini apa ni, kemarin saya ada bagi tahu, kali ini mungkin ada yang terlepas dengar semalam. Nanti saya akan umumkan ataupun saya akan kongsikan sekali lagi pada selepas ini. Okey, malam pagi nyanyian Sizer. Dan selepas lagu ini, sama-sama kita dengarkan lagu Bila Cinta Dirusta dari kumpulan Screen. RNR 6 petang hingga 12.30 malam.

0: kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 7 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

Sisa rasa nyanyian mahal ini. Baik ya, yang saya cakap tadi itu. Okey, kelab kelab rakan Masjid UMS ya. Mengadakan program Jejak Semarak Masjid selama 2 hari, hari ini dan juga besok ya. Bermula pukul 8 pagi sampailah 10 malam. Okey, jadi kalau untuk hari ini masih ada masa lagi sampai 10 malam. Okey. Dan besok pun masih ada lagi. Kalau tidak sempat hari ini, besok masih ada. Sama juga pukul 8 sampai 10 malam. Bertempat di Masjid Universiti Malaysia Sabah. Jadi orang ramai bolehlah datang ke sana untuk melihat sendiri apa yang ada di sana yang dianjurkan oleh Kelab Rakan Masjid Universiti Malaysia Sabah ya. Okey. Baik, kita dengarkan lagu Mandayung Rindu nyanyian Afiq Syazwan, dan selepas saja lagu ini kita dengarkan lagu Selamat Jalan Romeo dari Ramlah Haram. Kedua-dua artis ini akan menghiburkan

Galaxy Mall Pinampang Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.

Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RPM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8:30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus, bah.

Okey, 8 nanti kita akan ikuti rancangan carta lagu Arita Sabah terbitan unit hiburan dan muzik. Kita dengarkan dulu Send My Love to You, nyanyian Adele.

0: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 7 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Bagus bah.

Assalamualaikum, salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini yang mendengarkan kami melalui RTM Klik, juga melalui frekuensi 89.9 ataupun 104.5. Kembali lagi bersama dengan Niza, pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 untuk hari ini, minggu ke-10, siaran 2 Mei 2026. Pertemuan kita setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang dan juga siaran ulangan pada pukul 8 hingga 9 malam. Wow, masuk bulan Mei sudah kita kan. Cepatnya masa berlalu dari bulan Februari kelas ke udara sehingga kini bulan Mei dan minggu ke-10 kita sudah sekarang ini. Jadi, di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi? Pastinya undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Adakah lagu yang anda undi tersingkir keluar untuk minggu ini? Sebab minggu lepas kita ada lagu pencalonan baharu. Jadi minggu ini kita ada lagu yang tersingkir keluar. Lagu siapakah yang tersingkir keluar? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Terus setia kekal bersama dengan Niza, bersama dengan penerbit kelas Firdaus dari Section Hiburan dan Muzik. Okay, mari kita teruskan hiburan dengan lagu di anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas. Lagu ini menduduki anak tangga yang ke-9 minggu ini di anak tangga yang ke-10. Penyanyi Elester Leonard Alai. Tajuk lagu Rimba Bayu. Lagu Elester Leonard Alai. Lirik Jovinia Jim. Studio Butot Basement. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

0: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Hujung minggu pastinya masa kita bersama dengan keluarga tercinta, kan? Maklumlah, dari kemarin kita bercuti, cuti hari pekerja, adik-adik pun cuti sekolah juga, kan? Nah, jadi 3 hari lah kira bercuti dari kemarin, Jumaat, Sabtu dan juga esok Ahad. Ambil peluang balik kampung. Ada yang ambil peluang balik kampung, ada juga yang di rumah sejak santai-santai sambil mendengarkan siaran Sabah FM. Mau tahu lagu yang dia undi ni di anak tangga keberapa untuk minggu yang ke-10? Jom kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Nampaknya lagu ini baru sahaja dicalonkan pada minggu lepas, menduduki anak tangga yang ke-9 untuk minggu ini. Tajuk lagunya Sentiasa Ada, penyanyi Kiroy. Lagu dan lirik Esbon Godomon, studio Golip Audio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

0: carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17. Untuk minggu yang ke-10, kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7, iaitu Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rainer Alexander Rutin, Studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.
2: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum.

0: Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Jom kita berhibur terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketujuh. Dan nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kesembilan. Persembahan UZM, tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiyali, lirik UZM, studio Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-7.

0: Di manakah kedudukan lagu yang telah pun anda undi? Adakah tersingkir keluar untuk minggu ini? Sekali lagi dimaklumkan kepada anda, kita ada lagu yang tersingkir keluar sebab lagu yang dicalonkan minggu lepas telah pun menduduki carta di anak tangan ke-9 tadi. Jadi pasti ada lagu yang tersingkir keluar. Lagu siapa yang tersingkir keluar? Tunggulah sehingga penghujung rancangan temani Niza. Okay, sendiri sejak Niza ni. Jom kita berhibur dengan lagu di anak tangga yang ke-6. Nampaknya lagu ini naik. Wow, naik. 4 anak tangga. Lagu ini kira sikit lagi tersingkir keluar sebab paling uncit orang Sabah bilang kalau minggu lepas di anak tangga yang ke-10. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-6. Tajuk lagunya Biar, penyanyi Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mahogany Studio.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-6.

0: 5 buah lagu telah pun Niza umumkan kepada anda. Lagu dan akan yang ke-10, 9, 8, 7 dan juga 6. Jadi, tinggal 5 buah lagu lagi. Di manakah kedudukan lagu-lagu ini dan lagu siapakah pula yang tersingkir keluar yang belum Niza sebut lagi? Kira ada 6 buah lagu ni tapi 5 lagu sejak yang selamat menduduki carta dan 1 buah lagu akan tersingkir keluar untuk minggu ini. Okey, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang turun. Satu anak tangga minggu lepas lagu ini menduduki anak tangga yang ke-4. Minggu ini di anak tangga yang ke-5. Kumpulan Mawar B6, tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-5.

0: Santai-santai hujung minggu bersama dengan keluarga tercinta. Kalau hujung minggu kebetulan lagi 3 hari ini bercuti, pastinya ada yang ambil peluang untuk melangsungkan majlis pertunangan, perkahwinan, pernikahan. Jadi selamat pengantin baru untuk anda yang melangsungkan majlis perkahwinan hari ini, okay? Sambil-sambil anda memandu juga mendengarkan siaran Sabah FM, sambil-sambil tu anda ketahui kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17. Pastinya lagu-lagu ini telah pun diundi oleh anda melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Baiklah, jom kita berhibur dengan lagu di anak tangga yang ke-4, Alahai. Jatuh lagu ni sebab lagu ini minggu lepas menjadi juara carta lagu artis Sabah untuk minggu yang ke-9. Tetapi minggu ini minggu ke-10 pula, jatuh 3 anak tangga. Minggu lepas juara, minggu ini di anak tangga yang ke-4. Kurang mendapat undian daripada pendengar, daripada anda. Tapi tidak apa, menduduki carta dalam kedudukan yang ke-4, siapa lagi kalau bukan Joey dengan tajuk lagunya Kau Di Hatiku. Lagu Willy dan Lee Slumber, lirik NK, Epi Music at Lee Slumber, studio Epi Music at Lee Slumber.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga

0: tiga buah lagu lagi yang belum kita ketahui kedudukannya di anak tangga yang ketiga, dua dan satu. Dan pastinya satu lagu itu, wah, ada satu buah lagu akan tersingkir keluar. Nanti Niza umumkan, kasih tahu kepada anda. Okay, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang kekal di anak tangga yang ketiga, yaitu Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang, lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17 anak tangga ketiga.

0: Lagu siapakah yang menjadi juara carta untuk minggu yang ke-10? Tunggulah. Jom kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Lagu ini naik 3 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-5. Persembahan Hedy Moru dengan lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moru. Kamar Seni Studio.
1: Kelas Musim ke-17. Anak tangga kedua.

0: Tinggal dua buah lagu lagi yang Nizza belum umumkan kedudukannya. Adakah lagu itu menjadi juara ataupun lagu itu tersingkir keluar? Hanya Nizza dan penerbit sejak tahu ya. Baiklah, kita terus berhibur dengan lagu yang menjadi juara untuk minggu ke-10. Siaran 2 Mei 2026 mendapat undian banyak tau daripada pendengar-pendengar kita. Pastinya undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Di hujung jari kita sejak kita undi lagu-lagu mereka kan. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas. Di anak tangga yang kedua, minggu ini menjadi juara. Siapa lagi kalau bukan S. Welly dengan tajuk lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29. SC29 Studio.
1: Kelas musim ke-17.
2: Juara minggu ini.

Tahniah diucapkan kepada Sueli dengan tajuk lagunya Luka di Hati menjadi juara untuk minggu ke-10 dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17. Dan kalau yang sentiasa bersama dengan Niza dari minggu pertama sehingga minggu ke-10 sudah tahu nih lagu siapakah yang tersingkir keluar untuk minggu ini, apalagi kalau bukan Bella Astila dan Danish Sufian dengan tajuk lagu mereka Akhirnya Kamu. Dan komposer untuk lagu ini, lagu dan lirik Danish Sufian, studio Universal Music Malaysia and World Peace Music. Tersingkir keluar untuk minggu ini. Terima kasih kepada yang mengundi lagu Bella Astila dan Danish Sufian tetapi kurang mendapat undian daripada anda. Okey, itu dia lagu yang tersingkir keluar, Akhirnya Kamu, Bella Astila dan Danish Sufian. Baiklah, mari kita imbas kembali terlebih dahulu untuk anda yang terlepas mendengarkan siaran kelas dari pukul 2 petang tadi ya. Lagu di anak tangga yang ke-10, Rimba Bayu, Alistair Leonard Alai. Lagu di anak tangga yang ke-9, Sentiasa Ada, Kiroi. Lagu di anak tangga yang ke-8, Si Rambut Kuning, Atmosfera. Di anak tangga yang ke-7, Masih Ada Ruang, UZM. Lagu di anak tangga yang ke-6, Biar, Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu di anak tangga yang ke-5, Darimu, kumpulan Mawar B6. Lagu di anak tangga yang ke-4, Kau di Hatiku, Joey. Lagu di anak tangga yang ke-3, Menggapai Bintang, Hana Jin. Lagu di anak tangga yang ke-2, Kita, Hedy Moru. Dan juara untuk minggu ke-10, Luka di Hati, Sueli. Dan lagu tersingkir keluar sekali lagi, Akhirnya Kamu, Bella Astila dan Danish Sufian. Dan minggu ini kita tiada lagu pencalonan baharu. Jadi 10 buah lagu sahaja untuk anda undi untuk minggu yang ke-10. Dan undian pastinya penerbit dari Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, Firdaus, akan muat naik. Cara untuk mengundi di laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, kamu follow lah sekarang. Baiklah, nampaknya sampai di sini pertemuan anda bersama Niza. Jangan lupa malam ini siaran ulangan 8 hingga 9 malam. Pertemuan kita setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM dan terus menyokong dan mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia Sabah FM. Saya Niza. Kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 7 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Jom datang beramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Mini Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelong. Datang kau, datang ramai-ramai.

0: Sebentar lagi Utama 9 malam. Baguslah.
1: Pasukan khas teliti isu kekurangan doktor, pakar perubatan negara. Allowance pasca cuti bersalin lindungi kebajikan tanpa jejas majikan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Satu pasukan petugas khas antara kementerian ditubuhkan bagi meneliti isu kekurangan doktor dan pakar perubatan termasuk pengekalan bakat dalam sektor kesihatan negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata garis masa khusus telah ditetapkan untuk merangka penyelesaian menyeluruh.
1: Kami dengan 151 hospital tentunya berdepan dengan pelbagai permasalahan. Saya sangat sedar akan kritikan-kritikan, tetapi saya tahu tidak boleh saya saja untuk menyelesaikan perkara ini, dan saya telah minta KSU bersama dengan KP saya dan bahagian-bahagian tertentu BSM bagainya untuk kerjasama dengan Kementerian KPT, EKE dan juga GPA khususnya, dan keuangan MOF bersama untuk menangani perkara ini. Secara khususnya di Sabah,
0: menurut beliau, pasukan itu turut meneliti cadangan penambahbaikan insentif kepada pegawai perubatan termasuk allowan perpindahan bagi menggalakkan penempatan di Sabah. Ini pula usaha memperkukuh agenda penjagaan kesihatan prima dan menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. KKM menyasarkan penubuhan 81 lagi wellness hub di seluruh negara.
1: Kita ambil pendekatan menjaga sebelum sakit, bukannya ketika kita dah sakit baru kita mencari rawatan. So kita menekankan sekarang ni aspek peranannya primary health care, prevention, promotive, peranannya BVP, dan terutamanya dalam konteks hari ini the wellness hub itu ya, sebagai satu extension touch base kami yang keterlibatan langsung dengan community dan rakyat.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli turut menggesa Ahli Parlimen memainkan peranan aktif dengan mendapatkan sokongan sektor swasta melalui tanggungjawab sosial korporat CSR bagi mempercepatkan pembinaan fasiliti wellness hub di kawasan masing-masing. Terdahulu, beliau merasmikan wellness hub Sandakan dan melancarkan kios kesihatan sihat ekspres berteknologi satelit hasil kerjasama dengan Myiasat yang membolehkan penduduk luar bandar melakukan saringan kesihatan kendiri dengan lebih mudah. Pendekatan perkongsian liability menerusi allowan pasca cuti bersalin EPCB dilihat mampu mengurangkan beban kos sara hidup pekerja tanpa menjejaskan operasi majikan. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dalam kenyataan berkata faedah itu menyerap sebahagian kos semasa cuti tambahan dan dilaksanakan tanpa implikasi fiskal langsung kepada majikan. Menurut Perkeso, model sama telah dilaksanakan di beberapa negara maju termasuk Sepanyol, Portugal, Perancis dan China. Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur pula berpendapat pengenalan EPCB melalui pindaan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 langkah strategik bagi mengelakkan pembaziran tenaga kerja wanita berkemahiran tinggi.
2: Kalau lah tak ada wanita yang banyak berhenti selepas bersalin, dia sebenarnya kita dapat elakkan pembaziran modal insan, kita naikkan produktiviti, lepas tu kita juga dapat tambah pendapatan isi rumah dan menyokong perbelanjaan domestik. Daripada sudut majikan pula, sebenarnya inisiatif ni dia boleh mengurangkan kos latihan semula dan juga gangguan operasi kalau wanita yang lebih berpengalaman berhenti kerja sebab bersalin.
0: Pemberian allowan berkenaan yang diumum Perdana Menteri semalam bersempena Hari Pekerja adalah bantuan kewangan sekali beri pada kadar 80% gaji bagi cuti tambahan sehingga 30 hari selepas tamat 98 hari cuti bersalin. Pengukuhan berterusan ringgit serta peningkatan unjuran ekonomi oleh Tabung Kewangan Antarabangsa IMF mencerminkan kekuatan asas ekonomi negara dan keyakinan pelabur terhadap hala tuju Malaysia. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata ringgit meningkat kira-kira 2.64% berbanding dolar Amerika Syarikat sehingga akhir April lalu, sekaligus muncul antara mata wang terbaik Asia. Menurutnya, prestasi itu didorong faktor pertumbuhan ekonomi mampan, aliran masuk pelaburan asing, kestabilan politik serta keyakinan terhadap dasar kerajaan dan Bank Negara Malaysia. Tourism Malaysia optimis sasaran 47 juta pelawat asing bersempena tahun melawat Malaysia 2026 mampu dicapai. Keyakinan tersebut disokong pengukuhan segmen mesyuarat, insentif persidangan dan pameran MICE, Timbalan Pengarah Unit Asia Selatan Bahagian Promosi Antarabangsa Asia Afrika Tourism Malaysia, Solehuddin Ahmad berkata, segmen MICE menjadi tumpuan kerana melibatkan pergerakan pelawat secara berkumpulan dan berpotensi menyumbang kepada jumlah ketibaan yang lebih tinggi.
3: Pastinya dia akan menyumbang kepada jumlah kemasukan yang ramai, dan dengan ada fasiliti MICE yang kita boleh kategorikan state to the art, so that mean dari segi harga yang ditawarkan, kemudahan yang disediakan, pastinya kita Malaysia menjadi tumpuan untuk MICE ni, dan terutamanya daripada pasaran Asia Selatan.
0: Antara negara yang diberi tumpuan termasuk China, India, Australia dan negara-negara ASEAN selain Sri Lanka, Korea dan Jepun. Kebebasan akhbar terus berdepan tekanan dan campur tangan pihak luar sekaligus menuntut mekanisme perlindungan lebih kukuh. Perubahan Majlis Media Malaysia dilihat tepat pada masanya bagi memastikan suara wartawan kekal bebas tanpa sekatan tidak wajar. Bersempena Hari Kebebasan Akhbar Sedunia pada 3 Mei, ikuti laporan Nur Ain Abdul Talib.
4: Menurut pengarang Sinar Harian Junhairi Aliasa, pengamal media di negara ini masih bebas dalam membuat laporan asalkan tidak melanggar etika kewartawanan. Beliau bagaimanapun akui pengamal media masih berdepan dengan cabaran tekanan, ugutan serta campur tangan pihak berkepentingan yang boleh menjejaskan tugas mereka. Justeru, penubuhan Majlis Media Malaysia MMM dianggap mekanisme terbaik dalam melindungi hak wartawan serta menjaga profesionalisme kerjaya itu.
5: Kalau ada mana-mana pihak cuba untuk mungkin mengganggu tugas wartawan ataupun mungkin untuk cuba menyekat suara media Malaysia, sekurang-kurangnya Majlis Media Malaysia ni dia akan menjadi satu badan khas, satu organisasi khas yang boleh menjadi wakil kita atau boleh menjadi suara kepada media ni untuk memberi keadilan kepada wartawan.
4: Dalam usaha memperkukuh kebebasan akhbar, setiausaha MMM Razi Razak berkata pihaknya kini sedang memperhalusi beberapa perkara.
6: Kita ada persefahaman dengan MCMC, kita ada kerjasama dengan Content Forum. Content Forum dia buat pasal content media. So kita ada persefahaman dengan rakan-rakan itu dan sedang benda itu sedang diperhalusi. Kalau boleh tindakan terhadap ahli MMM, refer kepada kami dulu. Jangan terus direct tu je. Isu media kebanyakannya adalah isu media. Dia berkaitan dengan wartawanan, berkaitan dengan cakap kalau wartawan tu menulis dianggap benda tu adalah salah etika, benda tu bukan kesalahan jenayah.
4: Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pelibatan berterusan dan berkesan antara pengamal media dan masyarakat perlu diperkasa bagi memastikan kebebasan akhbar benar-benar dijulang secara menyeluruh.
7: Pada zaman sekarang, kita tahu era teknologi, era kecerdasan buatan, era artificial super intelligence yang ada sisi yang sedikit sebanyak mencabar aspek kepercayaan dan keyakinan terhadap industri kandungan secara keseluruhannya.
4: Ain Talib, RTM.
0: Luar negara. Satu gempa bumi bermagnitud awal 5.7 melanda wilayah Nara di barat Jepun pada Sabtu. Menurut Agensi Meteorologi Jepun, kekaran berlaku pukul 6.28 petang waktu tempatan pada kedalaman 70 km. Setakat ini tiada laporan mengenai kecederaan atau kerosakan. Pengunduran tentera Amerika Syarikat dari Jerman disifatkan sebagai langkah yang telah dijangka. Tegas Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius, situasi itu perlu dimanfaatkan Eropah untuk memperkukuh keupayaan keselamatan serantau. Pentagon pada Jumaat mengumumkan pengunduran 5,000 anggota tentera dari Jerman dalam tempoh setahun akan datang. Langkah itu berlaku ketika Presiden Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif sehingga 25% ke atas import kenderaan dari Kesatuan Eropah. Atlet lontar peluru negara Jonah Jang Regan memecahkan rekod kebangsaan miliknya pada Kejohanan Melontar Asia 2026 di Mokpo, Korea Selatan. Lontaran sejauh 18.81 meter mengatasi rekod terdahulu 18.78 meter yang dicatatkan tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasukan khas teliti isu kekurangan doktor, pakar perubatan negara. Elaun pasca cuti bersalin lindungi kebajikan tanpa jejas majikan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

2 Mei 2014, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2, mula beroperasi. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2, secara rasmi memulakan operasinya bagi menggantikan Terminal Penerbangan Tambang Murah, LCCT. Sebanyak 4 syarikat penerbangan turut memulakan operasinya, iaitu Malindo Air, Cebu Pacific Airways, Lion Air dan Tiger Air. KLIA 2 yang berjarak 1.5 km dari terminal utama KLIA dilengkapi dengan kemudahan bertaraf dunia. Antara kemudahan yang disediakan adalah 163 kedai, jambatan udara, hotel transit dengan kapasiti 80 bilik dan landasan ketiga yang pertama seumpamanya di rantau ini. Ia turut dilengkapi dengan hub pengangkutan untuk bas, teksi dan Express Rail Link, ERL.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 7 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM Pagu.

0: Music tanpa henti.
1: Assalamualaikum, terima kasih terus setia bersama kami di Siaran Sabah FM. Dan sekarang kita masuk dalam slot Rocklu bermula pukul 9 sehinggalah pukul 12 tengah malam. Dan untuk jam yang pertama 9 sehingga pukul 10 malam ini, kita ikuti slot Rocklu Music tanpa henti. Sabah FM, bagus bah.

0: boleh tujukan lagu.
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
5: Jom datang beramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Ning Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelong. Datang kau, datang ramai-ramai.
6: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70, 7 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: Okey, assalamualaikum. Teruskan bersama kami di siaran sampai FM ini dan baki 2 jam ini menerusi slot rock lu. Okey, lagu-lagu rock saya akan puterkan untuk anda dan kita mengucapkan juga selamat malam untuk rakan-rakan pendengar kita yang menghantarkan ucapan di WhatsApp sampai FM. Okey, si Punguk ataupun Fian, lagu keminatannya lagu Mei ya. Okey, nanti saya cari lagu tu. Okey, kita mengucapkan juga selamat malam untuk Zafira, mengucapkan selamat malam, selamat bertugas dan layan Sabah FM sampai tengah malam ini. Terima kasih Zafira. Lepas tu kita ada si apa ini? Dia tidak bagi ini siapa ini? Si Aiman. Okey, Aiman di Taman Ria Miau di Tawau mengucapkan atau ya mengucapkan salam ini kepada semua pendengar siaran Sabah FM tidak kira di mana berada yang kenal ataupun tidak dengan ucapan selamat malam. Selamat malam dan pastikan Sabah FM radio teman anda selalu. Okey, boleh bah. Baik, kita ada siapa ni? Oh iya, satu lagi lah kita terima dari si Azmin Min. Terima kasih, selamat malam Min dari Bandar Kota Kinabalu. Layan Sabah FM bagus bagus menerusi slot rock ulu. Fatimah Rizki Sipitang mengucapkan juga selamat malam untuk semua pendengar siaran Sabah FM dan juga untuk rakan pendengar kita Kambens. Sentiasa bersama kita di siaran Sabah FM. Terima kasih Kambens. Baik, satu antara satu kumpulan rock di negara kita ni iaitu lagu Bloodshed ya. Kumpulan Bloodshed ni banyak menyertai pertandingan Battle of the Band lebih kurang pada tahun 1986, okey, dan seterusnya jugalah. Dan mereka ini antara kumpulan rock popular Battle of the Band di Malaysia bersama-sama dengan kumpulan SYJ, Ella and the Boys, Defended, Rahim Maruf and the White Steel ya. Dan susulan itu mereka juga berjaya mengikat kontrak dengan EMI Record ya. Dan album pertama mereka iaitu berjudul Ilusi Sebuah Mimpi terbitan M. Sharif yang diterbitkan pada tahun 1987 yang lagu-lagu mereka berentak heavy metal ya. Dan salah satu lagu mereka yang cukup dikenal juga ke sampai ketika ini iaitu lagu Serikandi Cintaku. Kita dengarkan lagu Serikandi Cintaku Plushin dan selepas lagu ini lagu Bias Cinta dari kumpulan Desire. Sabah FM bagus buat
1: Rock Lu hanya di Sabah FM bagus dah.

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

Saya Joe Johanuddin Joe ataupun Joe Desire dari Kumpulan Desire. Dengarkan segmen Rock Loom hanya di Sabah FM. Sabah FM bagus.

0: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 7 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
2: Walau berat kita tempuh, kami kumpulan Mets.
3: Dengarkan lagu-lagu rock terbaik dalam segmen
2: Rock You
3: di Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

0: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 7 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Hai, saya Suri daripada Singapura. Dengarkan lagu-lagu rock terbaik dalam segmen Rock Lu Sabah FM.

Lagu sendiri nyanyian kumpulan Mei, okay? Dan pada pukul 11 nanti kita akan ikuti berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Diharapkan semua pendengar Sinar Sabah FM terus kekal bersama kami menerusi slot terlalu sehingga pukul 12.30 malam, okay? Diharapkan semua juga pendengar Sinar Sabah FM waktu ini okay-okay saja. Dengarkan di penjara janji, awi.

0: Sabah FM, bagus bah menerusi slot rock lu pada malam ini di jam yang terakhir ini. Dan rock ni, lagu-lagu rock sebenarnya cukup popular tahun 80-an, 90-an, okay? Dan ada beberapa kategori lagu-lagu rock ini. Ada yang heavy metal, ada yang slow rock. Tetapi lagu-lagu slow rock ni cukup diminati ramai, ya. Banyak kumpulan-kumpulan lagu ataupun kumpulan-kumpulan slow rock dulu-dulu, ya, tahun 80-an. Antaranya salah satunya iaitu kumpulan Ilusi. Kumpulan Ilusi ini cukup aktif juga di negara kita ini pada penghujung tahun 80-an dan juga awal 90-an. Dan kumpulan ini mula menempah nama pada tahun 1988 menerusi single mereka, Puisi Cinta, dari album pertama mereka lah. Dan tapi tidak seperti kumpulan muzik yang lain ketika itu, Ilusi bergerak hanya dengan 4 orang anggota tanpa pemain drum, iaitu Ayai selaku pemain vokal, Leman pemain gitar, Syah keyboard, dan juga Yam selaku pemain bass. Itu sedikit cerita dari kumpulan Ilusi. Baik, kita dengarkan lagu Ilusi, kumpulan Ilusi dengan lagu mereka Segalanya Ku Terima. Dan selepas saja lagu ini, kita dengarkan lagu Search dengan lagu mereka Fenomena. Dan selepas saja lagu Fenomena tu, kita dengarkan lagu Fotograf, Jangan Kau Ucap Selamat Tinggal. Itu lagunya. Baik, teruskan bersama kami di Sabah FM. Rock Lu,
1: Rock Lu, Sabah FM.

0: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 7 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Rock News bersama FM.

Jangan gocap, selamat tinggal dari kumpulan fotograf. Okey, ini yang berlaku di Sabah ketika ini ya. Penyakit malaria monyet ataupun dalam nama saintifiknya zoonotic ya, zoonotic. Okey. Dan malaria monyet ini adalah sejenis penyakit malaria yang berpunca daripada parasit Plasmodium nolusi. Susah sikit nak sebut dia punya nama saintifiknya ni ya. Dan parasit ini sebenarnya disebarkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk Anopheles yang membawa jangkitan daripada monyet, terutama monyet ekor panjang, kepada manusia ya. Dan ia berbeza daripada malaria manusia, malaria manusia biasa, dan kini menjadi punca utama malaria di negeri kita ni lah, di negeri Sabah ni. Dan apa ni, malaria zoonotic ni dinamakan sedemikian kerana penyakit ini berjangkit daripada haiwan kepada manusia. Jadi kita jangan sesekali ambil ringan pasal penyakit malaria monyet ini. Dan yang paling penting juga, jangan kita biarkan diri kita dibelenggu oleh sekeliling dengan nyamuk, sebab apa ni, nyamuk itu memang membawa penyakit. Okey. Dan bolehlah ikuti berita tentang penyakit malaria monyet ni di berita mana-mana sajalah. Okey. Baik, dengarkan lagu seterusnya menerusi slot rock lu pada malam ini. Tapi sebelum itu, kita mengucapkan selamat malam untuk rakan pendengar kita Jasmine. Selamat malam Jasmine, terima kasih. Lepas tu kita ada Nora Shikin mengucapkan selamat malam RNR slot rock lu pada malam ini untuk semua pendengar Siaran Sabah FM. Okey. Lagu Air Mata dari Secret Band. Oh, lagu Secret Band sudah pun dimainkan lagunya tadi di awal tadi, menerusi surat lokru di jam yang pertama ya. Lepas tu kita ada Winter Sonata di Tuaran, Coretan Pena Padi, Coretan Pena Abadi. Minta maaf ya. Hasna Has, Syarifah Pelangi Pagi, James Pangeran Timbul Tawau di Tawau, Aiman Taman Ria Miau, Sabli Sab, Marsa Saleh di Tawau, Diana Baidu Kota Merudu, Syahiras B, Rosli, dan juga Muhammad Yusof. Terima kasih. JJ pun ada juga bersama kita pada malam ini. Terima kasih semua. Baik, kita dengarkan lagu Cinta Kenangan Silam dari kumpulan Ekspedisi. Dan selepas saja itu kita dengar lagu dari kumpulan Ways Seiras. Dan selepas saja lagu Seiras tu, sama-sama kita dengarkan sebuah lagu Inggeris dari kumpulan Guns N' Roses dengan lagunya Sweet Child O' Mine. Okey, Rock Lu Sabah FM.

Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.

Okay. Si Charles Olman, ganun rosa, senapan niya sampai di sini saja pertemuan kita menerusi segmen Rock Lu dan RNR dari 6 petang tadi sampailah menghampiri pukul 12:30 malam ini. Dan terima kasih kepada semua yang menemani saya seawal petang tadi sampailah waktu ini juga. Dan terima kasih juga yang tidak putus-putus memberikan ucapan dan segala-galanya. Dan lagu Sembilu dari Ella, lagu penutup untuk slot Rock Lu pada malam ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramlaram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70-7 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Sabah FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan Aris serewatan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk nasional geng buruh hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. 6 jam yang lalu anda telah pun bertemankan dengan Easy 6 petang hingga 12 malam. Dan untuk 6 jam berikutnya, pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif kembali lagi untuk pertemuan hari Ahad hujung minggu yang berbahagia 3 Mei 2026 15 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semoga terus sihat. Jaga makan, jaga kesihatan. Yang sihat syukur, alhamdulillah. Yang tak sihat tu tetap kuat semangat, okey? Semoga cepat sembuh. Semoga kembali beraktiviti seperti biasa. Kita kena ingat selalu bahawa setiap kesulitan tu pasti ada kemudahan pada akhirnya, ya. Jadi jangan putus asa. Fokus pada istirahat anda dan juga pemulihan anda. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif menerusi frekuensi di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik, dan juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Negara jiran kita juga dapat mendengarkan National FM Brunei, Singapura, Indonesia Selatan, Thailand. Terima kasih memilih National FM sebagai tempat untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan kepada anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Geng-geng saya, mana geng-geng saya? Mana geng-geng buruh hantu? Dah bersiap sedia belum untuk kita bersenggang mata, untuk bersama-sama teman berteman sampai pukul 6 pagi untuk hari Ahad hujung minggu yang berbahagia ini? Ramai yang berehat, ramai yang cuti kerja, ramai yang pergi bercuti. Sebenarnya cuti yang agak panjang, ada cuti 1 Mei hari Jumaat yang lepas, disambung Sabtu dan juga Ahad. Jadi selamat bercuti untuk anda, selamat berehat. Inilah masanya berehat bersama-sama dengan ahli keluarga tersayang, tercinta, untuk mengeratkan lagi silaturahim antara anda dan juga keluarga anda. Pukul 1 pagi seperti biasa untuk pertemuan hari Ahad ini, kita ada misteri malam di sebalik mata. Kali ini tajuknya lebih lagi mendalam, dunia sementara, akhirat selamanya. Kita nak tahu juga cerita alam akhirat tu, apa yang dimaksudkan dengan hari kiamat? Kenapa umat Islam perlu beriman dengan hari kiamat? Apakah tanda-tanda kecil, apakah tanda-tanda besarnya mengenai hari kiamat? Mungkin ramai yang dah tahu, mungkin ada juga yang belum tahu. Jadi perinciannya kita akan bersama dengan Yang Berusaha Dr. Mat Nawi Mat Juso, iaitu pencerah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, 1 malam hingga 2 pagi nanti. Okey, 12 malam hingga 1 pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda untuk kita segar-segarkan mata. Dah siap belum kopi O-nya? Sudah, okey. Kopi O kau-kau, biskut-biskut, sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Ijah dengan Lodih Mak Lodih. Terus layan, terus dengarkan National FM.

Experience dengan Hidup Bersama. Kita bersama-sama lah, kita layan nasional Hebron tu. 12.25 minit tengah malam. Baik, keputusan Liga Super yang berlangsung malam tadi, Selangor FC berjaya menewaskan Penang FC dengan 4-0. JDT pula menewaskan KL City 7-0. Manakala Sabah juga menewaskan lawannya di laman sendiri dengan 5-1. Sabah FC 5, PDRM FC 1. Itu keputusan Liga Super yang berlangsung malam tadi. Cuaca okey di tempat anda? Di Kuala Lumpur, alhamdulillah baik. Buat masa ini, buat sementara waktu ini, baik ya. Di tempat-tempat lain pula yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah, di Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di Pulau Pinang, di Barat Daya, Timur Laut, Seberang Perai Tengah dan juga Seberang Perai Selatan, Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala, Kangsar, Kinta dan juga Kampar. Manakala Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Sarawak, di Miri, Sabah pula, di pedalaman Nabawan, Keningau dan juga Tambunan, termasuklah di Pantai Barat Ranau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi.

Malaysia, Made Malaysia. Nak tengok cuaca senang je. Muat turun mai cuaca. Ha? Pergi dekat App Store, Google Store, apa saja yang boleh anda muat turun mai cuaca. Mudah saja kan. Keadaan cuaca itu penting, terutamanya kepada nelayan-nelayan kita. Nelayan-nelayan, okey, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang menjadi nelayan se-Malaysia, kena tengok keadaan angin juga, keadaan laut bergelora ataupun tidak, terutamanya kepada bot-bot kecil. Jadi pentinglah, penting pada saya. Mereka turun ke laut, lirah yang tidak didendang, turun ke laut mencari ikan. Kadang-kadang dilanda badai, bertarung nyawa di lautan. Terima kasihlah kepada wira-wira yang tak didendang selama ini. Nelayan-nelayan se-Malaysia, juga petani-petani, penternak-penternak se-Malaysia, yang memastikan rantaian makanan sentiasa ada untuk dalam negara kita. Tanpa mereka, bagaimana pula ya rantaian makanan negara kita? Terputus macam mana? Baik, geng-geng Burhan tu laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Saya dah buka kedai kat sana dah kan. Cuba tengok. Nampak je muka saya tu, terus je komen kat situ. Saya hadir dari mana? Dari Sepang, dari Putrajaya, dari Johor, dari Terengganu, dari Kelantan, dari Sabah, Sarawak, atau dari mana saja. Ada yang daripada Australia pun melaporkan diri bersama dengan saya. Terbaiklah. Baik, petugas Barisan Hadapan, selamat bertugas. Macam biasa, galas tugas anda dengan penuh integriti, dengan penuh tanggungjawab, terutamanya bagi peronda-peronda semua MPV-MPV di seluruh negara, meronda untuk keselamatan. Tetapi dalam masa yang sama, anda jaga juga keselamatan diri anda ya. Terima kasih kerana menjaga keselamatan kami semua, juga mereka yang berada di sebadan-sebadan negara, yang menjaga samudera negara daripada dicerobohi ataupun daripada jenayah-jenayah antarabangsa. Terima kasih banyak-banyak atas pengorbanan anda semua. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik Sahrayaku dengan Peronda Jaket Biru. Jadi peronda-peronda termasuklah pengawal keselamatan di seluruh negara, selamat meronda juga. Pengawal keselamatan pun penting juga, mengawal keadaan keselamatan setempat, membantu polis semua tau. Terima kasih banyak-banyak ya. Jom terus layan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

Kristal dengan si baju hijau. Ya, yeah, si baju hijau. Abang-abang tentera kita, Angkatan Tentera Malaysia, darat, laut maupun udara. Terima kasih pengorbanan anda. Terima kasih atas segala yang anda curahkan untuk negara. Kami rakyat Malaysia sentiasa menghargai segala pengorbanan anda semua. 12.40 minit tengah malam. Ramai juga yang dah melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Sangat-sangat pantas mereka melaporkan. Red dari Sabah on katanya hashtag nombor satu. Yo, segmen nombor satu tengah malam anda kan. UPS Kuala Terengganu, Sailin Nadia. Kita ada Salvia, Salgia PI, Hazliza Bahar dari Tasik Ipoh hadir. Cik Burger dari Kelapa Sawit Johor, Salgia PI, Eli Zuhaili. Timbul Tawau dari Tawau, Matahari Bersinar. Muhammad Nazim Fikir Abdullah dari KLI Sepang. Kita ada juga Nenek Ani, Itah Chot dari Ipoh, Jamak Aloha, Zabidi Ahmad dari Trono, Abdul Jalil Tahir, Nur Azilah. Kita ada siapa lagi? Intan Hamid, Asna Asrani juga melaporkan diri bersama dengan saya. Syaputra Mesin Johor, Razak Balangi, Muhammad Muhaimin, Amdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir. Yasmizi Abdullah dari Puchong, Siti Hijanah Tajul Rahim, PK Amin seperti biasa lapor dari geng Saka Pondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Nordiana Nordin macam biasa juga dari Miri Sarawak. Kita ada Lin Roslinda, Cik Balkus dari Pendang. Pendang sejuk malam ni katanya. Alhamdulillah, sejuk selimut tapi jangan tidur. Zamzin dari Kota Belud, Muhammad Yusof dari Terengganu, Chazwan Arif dari Ipoh Perak, Din Karudin Kuala Terengganu, Cik Ani Suhaimi, Setiu Terengganu, Budak Lawa yang mistik, Khatijah Syari dari Greek. Kita ada Abang JJ Gemas juga tetap hadir. Dahlan Luncur dari Arau Perlis, Nafis Hafiz, Dena Abdul Jalil Tawau, Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, Aiman dari Dumai. Terima kasih pendengar di Brunei, di Indonesia, di Dumai. Semuanya terus mendapatkan lagu-lagu yang terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Jangan lupa pukul 1 nanti, Misteri Malam di Sebalik Mata. Hari ini kita nak bincangkan selama sejam ini, dunia sementara, akhirat selamanya. Kita kena dengarkan. Sebagai umat Islam, kita kena tahu tentang perkara ini. Sebab kita kena beriman dengan hari kiamat kan. Jadi kita kena dengarkan apakah penjelasan yang mahu dijelaskan oleh Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh. Sama-sama kita dengarkan 1 hingga 2 pagi, Misteri Malam di Sebalik Mata. Lagu dan lirik ceritaan Dato' Ramli Sarip, Life Handed dengan seruan. Jadi saya menyeru anda semua untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Misteri Malam di Sebalik Mata muncul jam 1 pagi nanti. Dan kemudian barulah kita ada hiburan tanpa henti selama sejam. Lepas itu baru saya kembali bersama dengan anda. Kasih on tak on? Terus on sampai pukul 6 pagi.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: seling malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, misteri malam di sebalik mata untuk episod yang ke-17, Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Tajuk kita minggu ini, kembali lagi bersama-sama dengan saya dan juga Anaf, menerusi Nasional FM dan juga Salam FM. Dan minggu ini juga kita akan mengupas perkara-perkara mengenai akhirat. Apa itu kiamat, macam mana tiupan sangkakala, bersama-sama dengan yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, iaitu pensyarah akademi IPG Kampus Ilmu Khas Cerah Kuala Lumpur. Anah, okey Anah? Ya,
2: alhamdulillah sihat. Malam ni kita nak bercerita tentang dunia.
1: Ini dunia lain tau. Bukan dunia kita yang kita hadapi sekarang ni, yang kita lalui. So, jadi apa yang kita lalui ni hanya sementara je. Di sana nanti baru kekal selama-lamanya. Di talian pada waktu ini, Doktor, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, doktor, suara tu nampak macam kata orang tu segar, memang sihat lah ya.
2: Gemburu hantu dah doktor ni.
1: Dia dah jadi geng gemburu hantu dah. Dah berapa episod dah? Tiap-tiap minggu memang dia jadi geng gemburu hantu. Dia akan berjaga malam je. Silap-silap lepas ni dia tak tidur, terus tahajud dan sebagainya kan. Terus sambung pagi sampai pagi. Terus dengarkan Nasional FM. Betul, doktor pun layan lagu-lagu menangis tepi puji katil. Baik doktor, kita nak bercerita minggu ini, dunia sementara akhirat selamanya. Kita nak cerita pasal hari kiamat dululah doktor ya. Cerita di alam akhirat ni pastinya akan berkait dengan hari kiamat. Jadi apa yang dimaksudkan dengan hari kiamat tu? Soalan yang pertama.
2: Silakan doktor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, apabila kita berbicara tentang hari kiamat, ialah hari selesai kehidupan manusia di dunia ini. Kiamat bermaksud berdiri sebenarnya. Maka bermulalah hari akhirat yang kita katakan hari yang akan kekal abadi, menjadi destinasi terakhir bagi manusia bagi menerima balasan atas amal perbuatan semasa mereka hidup di dunia ini. Mudah-mudahan dapat syurga insyaAllah dan jauhi daripada neraka. Itu secara ringkasnya. Ia merangkumi, selepas berlakunya kiamat ini akan merangkumi fasa kebangkitan. Itulah datangnya kiamat. Kiamat datang daripada kataan qama yaqumu kiamatan, berdiri, bangkit manusia. Dan manusia akan digerakkan kepada mahsyar. Di situ manusia akan menanti hari hisab amalan mereka. Dan di situlah adanya mizan. Mizan ni adalah timbangan sama ada amalan baik, amalan jahat, sejauh mana pahala dan dosa mereka. Ini bagi menetapkan atau menentukan masa depan mereka ke syurga atau ke neraka, ke jalan kanan ataupun ke haluan kiri. Beriman kepada hari kiamat ataupun kita kata hari akhirat ini adalah merupakan rukun iman, dan mengingkarinya boleh membawa kepada kekufuran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbi dzabil qurba wal yatama wal masaki wal misbil wasailin wa firqam, sehinggalah ke akhir ayat. Di sini atau dalam ayat ini menjelaskan kepada kita kebaikan itu bukan hanya sekadar kita solat dan berwajah terus menghadap ke arah kiblat, namun kebaikan itu juga merangkumi keimanan kita kepada Allah, termasuklah juga kepada hari akhirat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ada dalam kitab Sahih Muslim, dan juga menceritakan bagaimana Sayyidina Umar menceritakan bagaimana bainama nahnu jalisuna inda Rasulillah iz tala alaina rajulun shadidu thiyab shadidu bayad thiyab shadidu sawadi syab la yura alayhi atharu safar. Ini hadis ni panjang dia cerita bagaimana seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi, berlutut, lutut bertemu lutut, tangan di atas pohon, ada di atas pohon Nabi atau ada yang mengatakan di atas pohonnya. Lantas dia bertanya, dan para sahabat keliling ramai termasuklah Sayyidina Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Maka orang lelaki itu bertanya, ceritakan kepada aku wahai Muhammad, apa itu Islam? Maka Rasulullah beritahu, Islam itu kan mengucap dua kalimat syahadat, solat dan sebagainya. Maka orang itu membenarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap. Maka para sahabat begitu hairan. Bagaimana dia bertanya, tiba-tiba dia pula yang beritahu betul apa yang kamu cakap. Masuklah soalan kedua, ceritakan kepada kami kan, tentang iman. Maka Nabi pun beritahu iman itu ialah beriman kepada Allah, pada Rasul dan sebagainya. Maka di akhir dia akan berkata, ya betul, ceritakan kepada kami tentang ihsan, iaitu beradab baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau kamu tak mampu nampak Allah, maka Allah Taala tetap melihat kamu. Dan soalan yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ceritakan kepada aku bilakah berlakunya hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang bertanya lebih tahu daripada orang yang kena tanya. Maka orang tersebut bertanya, wahai Muhammad, ceritakan kepada aku apakah tanda-tandanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut antalidal amatu rabbakaha antara al-hufata al-qurata ahla tari'a asya yatatawaluna fil bunyan, iaitu apabila orang yang tidak berkaki, orang yang berkaki ayam, orang yang mengembala kambing dan sebagainya boleh membina bangunan mencakar langit, itulah tanda bahawasanya kita hampir kepada kiamat. Ini tanda-tanda kiamatlah. Jadi dalam hadis yang panjang ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ditanya bilakah berlakunya kiamat, dan Nabi sendiri pun tidak tahu bila berlaku kiamat tersebut. Hanya Allah sahaja, atau ilmu kiamat ini hanya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita balik ke cerita asal kita, bahawa sebenarnya kiamat itu adalah penyudah kepada kematian atau kehidupan kita di dunia ini. Tapi bukan bermakna mati. Kita perbahasan yang lepas, kita cerita tentang alam barzah. Maksudnya bukan bermakna mati itu adalah tamatlah episod kehidupan. Tidak. Sebenarnya mati itu kita berpindah daripada alam fana yang kita ada sekarang kepada alam baqa yang kekal abadi. Itulah nama dia, alam akhirat yang akan menyambut kita sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Di sini ni lah hikmat ya. Akhir kita ya, DJ. Kehidupan abadi setelah dunia yang sementara ini berakhirlah sudah, dan di situlah di akhirat nanti tempat manusia menerima keadilan dari Allah atas segala perbuatan kita, sama ada baik dibalas ganjaran baik diburuk, maka menerimalah padah, iaitu akan dihumbat dalam api neraka mengikut kadar buruk yang dia atau mereka lakukan. Maka hari akhirat itulah sebenarnya dipanggil kehidupan. Dunia ni bukan kehidupan sangat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah sebenarnya hayawan, satu penghidupan yang mana yang baik betul-betul mempunyai kebaikan, yang buat jahat akan betul-betul didendakan dengan satu kejahatan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Maksudnya Allah Taala balas sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Kerana di dunia ini, DJ, kita tak nampak sangat orang baik. Macam orang baik tu macam siapa yang jadi baik, dia sentiasa rugi, nampak macam tu. Rugilah kau jadi baik, kau tak dapat buat itu, tak dapat buat ini. Orang baik sentiasa dibuli kalau tempat kerja, itulah kau baik sangat. Macam dibuli orang, itulah kau. Seolah-olah di dunia ni macam, tak adil lah. Orang baik selalu terkena, orang jahat selalu bertuah. Seolah-olah macam tu. Oleh sebab itu, dunia ini bukan kehidupan sebenarnya. Kehidupan sebenarnya kita berada di alam akhirat nanti atau setelah berlakunya kiamat, yang mana melalui alam barzah, iaitu alam perhentian, kita bahas dari yang lepas. Lepas itu datang hari kebangkitan, iaitu hari manusia akan bertemu dengan Allah setelah tangka kala akan kita bahaskan nanti. Dan disitulah manusia akan berhimpun di pada mahsyar, berkumpul untuk diadili, dan disitulah adanya hisab dan mizan, perhitungan dan penimbangan amalan yang telah manusia lakukan di dunia ini, dan akhirnya mereka akan bergerak ke syurga mudah-mudahan, dan ataupun bergerak ke neraka na'udzubillah. Nah, rekasnya DJ, alam akhirat adalah lawan kepada alam dunia yang kita berada sekarang ini. Oleh sebab itu, alam akhirat kita panggil juga dinamakan dunia kerana dekat dengan kita. Dan alam akhirat itu dinamakan akhirat kerana dia penghujung atau jauh daripada kita. Itu rekahlah tentang soalan pertama ini.
1: Tadi doktor ada sebut orang yang baik selalu kena buli. Sekarang saya baru saya faham tau, doktor. Kenapa saya selalu kena buli? Rupanya saya orang baik.
2: Faham.
3: Ya, itu saya baik. Baru terfikir kata-kata tu. Ada untung ke kata-kata
1: itu? Itulah saya duduk terfikir tadi. Oh, patutlah saya selalu kena buli. Rupanya saya dalam golongan orang yang baik agaknya. Agaknya.
2: Insya-Allah.
1: Ya. Baik, kita baik doktor, kita tahu hari kiamat ni merupakan salah satu rukun iman kita lah, yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Iaitu rukun iman yang kelima. Persoalannya, ramai yang bertanya dekat sini, mengapa umat Islam wajib beriman dengan hari kiamat?
2: Dan juga tadi doktor ada sedikit kongsi tentang tanda hari kiamat ni. Mungkin sedikit perincian tanda-tanda kecil dan juga tanda-tanda besar hari kiamat ni, doktor. Silakan.
3: Baik, insyaAllah. Baik, berkaitan dengan soalan kedua ini, kenapa kita wajib beriman dengan hari akhirat? Beriman dengan hari akhirat, kita kata wajib kerana ia merupakan salah satu daripada rukun iman yang asas dalam Islam. Tanpa mempercayainya, iman seorang itu tidak sempurna. Kalau boleh, DJ, saya bagi ibarat hari akhirat ni macam kita ada skru dan ada nut dia. Seolah-olah kalau kita masukkan satu skru tanpa ada nut, dia longgar. Kita berjalan kereta, baik motor, nut dia tu tak ada, nanti dia berjalan, dia kena ketatkan betul-betul dengan nut dia tu, baru dia lengkap. Oleh sebab itulah orang yang percaya pada hari akhirat, kehidupan mereka tidak bergoyang. Orang yang tak percaya hidup dengan hari akhirat, dia hidup dia macam tak terumbang ambing, macam pelajar-pelajar yang belajar tanpa ada peperiksaan. Saya duduk terlibat dengan ni, pelajar-pelajar ya. Dia ada dua, satu subjek ada exam, satu subjek tak ada exam, dia ada tugasan saja. Lain perempuan pelajar. Kalau subjek ada exam, dia belajar betul-betul kerana satu hari nanti dia akan dibawa masuk dalam dewan peperiksaan. Di situlah mereka akan menjawab apa yang telah mereka study. Manakala tugasan ni mereka ada masalah, boleh rujuk-rujuk dan sebagainya. Oleh sebab itu, bayangkan kalau kita tak ada hari akhirat, manusia boleh buat sewenang-wenangnya. Yang baik boleh buat baik, yang jahat boleh buat jahat, dan boleh kianat orang, boleh buat apa saja kerana tidak ada polis. Bayangkan kalau dunia ini tidak ada polis, semua protek pun tak bayar, motor pun tak bayar botak, apa lampu pun tak ada. Sebab dia kata nak buat apa aku bayar protek, buat motor dan sebagainya. Polis bukannya ada. Dekat kampung-kampung kan, motor-motor dekat kampung mana ada, pakai helmet pun tidak. Kerana tidak ada polis. Once dah ada polis, oh tak boleh, saya kena buat itu dan ini. Inilah antara hikmah kenapa perlu adanya hari akhirat, kerana hari akhirat itu ialah tempat penyelesaian sebenar bagi segala kezaliman dan perbuatan manusia di dunia yang tidak sempat diadili oleh hakim dan sebagainya. Dan ia merupakan, saya percaya pada hari kiamat atau hari akhirat ini, dia merupakan motivasi untuk kita berbuat baik. Ini mendorong seorang itu taat kepada Allah, berbuat kebaikan dan membersiapkan diri dengan bekalan pahala, kerana mereka yakin setiap yang baik itu dibalas dengan baik, setiap yang jahat itu dibalas dengan jahat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Zarah ni yang dia terlalu kecil. Anak-anak yang belajar sains, Rasulullah dah sebut, Al-Quran dah sebut, dalam keadaan manusia tak faham itu sains apa. Zarah tu adalah sebesar kepala semut, lebih kecil daripada itu. Barulah datang para saintis, oh mana dia zarah, mana dia nukleus dan sebagainya. Oh, dia selalu kecil daripada sel-sel. Walaupun kecil macam itu sekalipun ditimbang untuk tengok ni buat baik ke dia buat jahat. Dan sebenarnya hari kiamat ini juga atau hari akhirat ini, percaya dengannya, dia memberikan ketenangan kepada mereka yang dizalimi. Kita selalu cakap Tuan DJ, ada kau boleh buat aku, tapi hari akhirat tunggu orang yang pinjam hutang, dan kita dah tak mau bayar hutang. Maksud dia kata apa, akhirat nanti kau tunggu lah. Ini memberikan satu kegerunan dan ketenangan kepada kita yang sentiasa dizalimi. Kerana mereka yakin pada Allah akan membalas perbuatan orang yang mengambil hak mereka itu. Tidak benar, kita yakin tak apa, di hadapan kau tengok lah. Kita kata al-yawma nudawilu ha bainan nas, hari tilka wa tilkal ayyamu nudawilu bil wahabinan nas. Hari manusia ini berputar, berpusing. Hari ini untuk kamu, mungkin besok untuk aku. Ha, itu kenapa? Jadi memberi ketenangan kepada orang yang sentiasa menjadi mangsa buli tadi. Ha, menyedari, yang seterusnya menyedari dunia ini hanya tajuk kita hari ini lah. Sementara, sementara. Ha, kita macam mana sakit sekalipun dia sementara. Berakhir dengan kematian. Jadi keimanan ini membantu manusia menyedari bahawa kekayaan, pangkat, kedudukan di dunia hanyalah sementara. Jangan nak melagak sangat. Kita bukan pegang untuk menjunjung dunia. Mentang-mentang dia dapat pegang kerusi itu, nak pegang kerusi sampai buat lari kerusi ke hulu hilir, dia ingat dia boleh hidup dengan kerusinya itu. Tidak, eh, kita hanya sekadar sementara. Itu soalan pertama, DJ. Kita pindah kepada soalan yang kedua tadi berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, eh, kecil ataupun besar. Kan? Sempat lagi?
1: Sempat.
3: Sempat, eh? Kita buruk hati tak apa. Tanda-tanda kiamat terbagi dua lah, ringkas macam tu. Satu tanda kecil, satu lagi ialah tanda besar. Tanda-tanda kecil ini, ulama menyebut atau dalam hadis mereka petik dan buat kesimpulan. Yang pertama ialah dengan utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berlakulah tanda kecil hari kiamat. Rasulullah berkata, "Bu'aitu wal qiyamah hakaza." Rasulullah tunjukkan dua jari. Satu jari telunjuk, satu jari hantu. Ha, bukan buruk hantu, jari hantu. Jadi dua jari, jari telunjuk dengan jari hantu ni agak-agak ada space kan di situ yang begitu luas. Rasulullah kata, "Aku dibangkit di antara ini dan ini, iaitu jari telunjuk dan jari hantu." Jadi Rasulullah duduk tengah-tengah. Bermana lepas Rasulullah dibangkitkan, maka tidak ada laluan lain kecuali berlakunya hari kiamat. Dan satu sisi ialah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah wafat lagi hampir tanda awal kiamat, berleluasa perkara zina, termaksiat, minum arak. Kita tengoklah arak berleluasa. Arak ini sebenarnya kalau orang faham betul-betul, dia tidak saya semalam bagi kuliah arak, dia tidak mendatangkan kelazatan pun kepada peminum. Kalau Tuan DJ ada masa bertemu dengan kawan-kawan yang minum arak, cuba tanya dia, "Oh, minum arak tu sedap tu?" Dia sebenarnya tak sedap, kerana lepas dia minum, dia mabuk. Bila dia mabuk, dia hilang deria rasa. Kita mabuk, kita tidur, kita tidak ada deria rasa. Pada masa itu, dia minum pun tak mendatangkan apa-apa. Oleh sebab itulah, atas dasar itu Allah Ta'ala ganjarkan di akhirat nanti, ya, kamu dapat meminum arak. Lazzatan lisyaribin wa anharum min khamrin lazzatan lisyaribin, iaitu mereka diberikan satu sungai yang dipenuhi dengan arak. Di situ mereka akan minum dengan memperolehi kenikmatan arak senikmat-nikmatnya. Nah, itu sebenarnya kalau mereka faham. Dan seterusnya akan berlaku penaklukan yang kita ada tengok sekarang, bagaimana Zionis menyerang, memetul dan sebagainya. Daripada kecil kita tengok peta Palestin, sekarang kita dah boleh nampak penguasaan Zionis kepada Palestin itu makin mendominasi. Akhirnya orang Palestin makin kecil, makin kecil. Itu sebenarnya tanda berlakunya inilah hari kiamat. Konflik dan peperangan, tengoklah peperangan di antara yang terbaru ini pula, Iran dengan Amerika. Satu lagi kita tak tahulah, peperangan melibatkan China, Rusia. Semuanya ini membawa kepada tanda-tanda kecil akan berlakunya kiamat. Seterusnya ialah kita tengok orang yang inilah alat-alat muzik yang hiburan lah kita kata, bukan salah berhibur, tapi melampau. Melampau 24 jam dengan hiburan. Lepas tu ramai ada yang mati mengejut, tiba-tiba saja mati. Kawan kita minum air, dapat mesej kawan kita dah mati. Masa terasa begitu cepat, kan? Kita bangun pagi, dah asar. Cepat sangat masa berlalu. Dan ramai yang kebodohan dalam ilmu agama. Tak ramai yang nak belajar agama. Banyak belajar yang lain ramai, tapi belajar ilmu agama ni tak ramai. Kita pergi kepada ringkas sikit, kita pergi kepada tanda-tanda besar juga. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, terdapat 10 tanda besar yang akan berlaku berturutan seperti manik yang terputus dari talinya. Bermaksud satu persatu peristiwa itu akan berlaku. Yang pertama, ini tanda-tanda besar lah, kalau ibarat orang yang mengandung, ini dah tak lama lagi nak bersalin lah ini, macam turun apa pecah air ketuban. Itu tak lama dah tu, dalam setengah hari bersalin lah, perempuan tersebut. Jadi bila berlaku ini, makna kiamat dah memang begitu dekat. Yang pertama ialah keluarnya asap menukik bumi, menyesakkan nafas. Ini asap keluar daripada bumi. Biasa asap awan ini datang daripada udara atas. Tiba-tiba yang ini keluar daripada bumi. Fitnah Dajjal yang terbesar mengaku sebagai Tuhan. Ini munculnya Dajjal. Ada kita baca tepat dalam tayat akhir kita, kita minta berlindung daripada

mereka mempertuhankan Dajjal ini. Itu tanda tanda besar. Akidah takwa, mereka akan ambil Dajjal sebagai Tuhan mereka. Ada bah akan keluarnya satu binatang yang besar melata keluar bercakap dengan manusia. Ada batan tu kalimun nas. Bagaimana binatang itu keluar daripada ruang-ruang yang ada di bumi tiba-tiba berbicara dengan manusia. Berbicara di sini ada banyaklah ceritanya, bagaimana dia berbicara atau simbolik kepada tubuh badan dia tu membawa kita sesuatu makna yang tersembunyi. Seterusnya ya, yang keempat, terbitnya matahari daripada barat. Kita tengok dan surah Yasin, wasyamsu tajri limustaqarrin laha zalika taqdirul azizul alim. Bagaimana matahari itu dia bukan bergerak, so dia berlari, tajri ini berlari sampai ke stesennya, limustaqarrin laha, bagaimana Allah Taala tentukan. Dan selepas itu matahari akan patah balik macam orang naik bas lah. Naik bas Melaka, Kajang umpamanya. Bila sampai ke Kajang daripada Melaka, dia akan patah balik pergi ke Melaka. Begitulah kita nampak sekarang matahari naik sebelah timur. Sampai satu masa matahari itu U-turn balik, maka kita akan nampak matahari naik sebelah barat. Itu tanda-tanda turunnya Nabi Isa AS. Nabi Isa ni akan turun di Palestin pada hari Jumaat di pagi subuh. Dia turun dengan baju jubah yang macam antara putih dengan kuning, macam tu putih. Dia tak pakai kopiah tapi rambut dia terburai macam orang baru lepas mandi, baru lepas ambil wuduk. Jadi dia berjalan masuk ke tempat solat itu beramai-ramai dengan orang ramai. Di kala itu Imam Mahdi telah berada di Palestin dan Imam Mahdi mengimamkan solat subuh. Nabi Isa pada masa azan itu, Nabi Isa turun dan dia bergerak pergi masuk dalam staf, dan Imam Mahdi ini dia kenal itu Nabi Isa, maka dipersilakan Nabi Isa mengimamkan solat subuh. Tetapi Nabi Isa kata, tidak, kamu imamkan solat subuh. Ini orang Kristian dia kena faham. Dia kata, hebatnya Nabi Muhammad, hebat lagi Nabi Isa, kerana Nabi Isa ini dia turun di akhir zaman menutup Nabi SAW yang dah terakhir. Dia kata Nabi Isa itu lagi akhir, dia turun dan menutupkan segala kenabian. Sebenarnya Nabi Isa turun kerana Nabi Isa tidak membawa syariat baru. Dia bersolat di belakang Imam Mahdi itu memberi isyarat bahawa dia bukan membawa isyarat, dia hanya menyempurnakan, kerana Nabi Isa belum wafat lagi. Rafa'ullah, Allah Ta'ala angkat dia, dia turun tu untuk diwafatkan. Maka di situlah Imam Mahdi ini, cerita panjang pak ini. Nabi Imam Mahdi tadi selepas solat, lantas dia menyerahkan panji umat Islam kepada Nabi Isa. Maka Nabi Isa pun bermulalah memerintah bumi ini dengan penuh keamanan, kebaikan dan sebagainya selama 40 tahun. Dan selepas itu Nabi Isa pun meninggal wafat, dan selepas itulah manusia hidup dengan penuh dengan tunggang langgang, tak ada sistem, balik kepada sistem rimba. Dan akhirnya yang baik itu tidak ada lagi, yang tinggal hanyalah orang-orang jahat. Di situlah keluarnya pada masa yang sama juga keluar Ya'juj dan Ma'juj. Ini pada masa yang sama, dia sebenarnya cerita ni dia macam Ya'juj Ma'juj keluar katanya lah daripada sebelah Uzbekistan ke mana Ya'juj Ma'juj ni. Kerana pada masa dia dilahirkan, Rasulullah terjaga daripada tidur. Tertidur tu Rasulullah terkejut, dia kata, ya wailaha lil Arab. Jadi dia macam, ya celakalah orang Arab, celakalah orang Arab. Saya di tengah ayat Islam, kenapa ni Rasulullah, kenapa? Ya Rasulullah, kenapa? Apa yang berlaku ya Rasulullah? Dia kata, Ya'juj Ma'juj ni lubang yang telah ditutup oleh Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi ni. Tuan DJ, cerita dia macam berkait-kait. Dia cerita ni ada dalam surah Kahfi, bila mana Ya'juj Ma'juj itu telah dibentengkan oleh Zulkarnain. Dan benteng itu, Zubar al-Hadid, Zubar al-Hadid ni adalah besi tuling, besi padu lah. Tapi mereka tu tebuk. Akhirnya berlubang. Sampai Rasulullah kata, ya wailah alil arak, itu lubang dia. Rasulullah buatkan ibu jari dan jari telunjuk. Itulah besar lubang yang telah dilubangkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Daripada lubang itulah mereka akan keluar. Kerana laluan mereka keluar, apa saja mereka lalu semua habis. Kalau air-air habis, kalau pokok-pokok habis, kalau ada bangunan-bangunan habis. Itu kehebatan yang ada pada Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka terlalu ramai. Terlalu ramai. Kerana ini, apa, itu mungkin masa lain cerita Ya'juj dan Ma'juj. Kan larut malam sampai pagi kita ni. Jadi sampai dia bawa
cerita macam ni.

0: berkait dengan Nabi Isa. Bila dia pergi ke Palestin, dia dia kata kita paling tidak ada orang boleh mengalahkan kita. Tidak ada orang boleh mengalahkan kita. Akhirnya dia inilah memanah tu, dia nak kalahkan tentera di langit pula. Dia panah, akhirnya panah tu jatuh atas kepala mereka dan mereka mati bergelimpangan. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah supaya hancurkanlah Yajud dan Makjud ini. Maka Yajud Makjud pun habis. Ini cerita dah hujung-hujung sangat dah, nak kiamat dah. Lepas tu beratulah gerhana matahari di tanah Arab dan api keluar daripada Yaman. Dan akhirnya semua ini ada 10 yang disebut dalam hadis ini. Hadis Muslim ini adalah gambaran yang terlalu dekat sangat untuk berlakunya kiamat. Jadi ringkasnya sendiri, sebagai umat Islam, tanda-tanda ini adalah peringatan untuk kita agar kita lebih mengukuhkan keimanan, persiapan diri dengan amal soleh. Bukan sekadar benda ini hanya khayalan, bukan. Dia pasti akan berlaku. Secara sebut itu, orang yang tak percaya pada hari kiamat, dia menafikan adanya hari kiamat. Mereka ini tidak berhak untuk bercakap sedemikian kerana mereka sendiri pun belum sampai hari kiamat lagi, mereka dah mati. Tunggu, Allah Ta'ala kata hujung dunia kiamat itu berlaku. Macam mana kamu di awal dunia, kamu dia cakap mana ada, tak ada pun. Ya, kerana kamu mati awal. Kalau dipanjangkan umur kamu, kamu akan dapat satu station last. Di situlah akan berlakunya hari kiamat. Itu sebagai kupasan saya pada persoalan yang kedua itu.
1: Baik, kita nak beri laluan pada doktor dulu. Minum-minum air, doktor.
0: Okay,
1: panjang penjelasan tu. Jadi kita nak berhibur dahulu melalui lagu ini. Nasrul FM dan juga
2: Salam FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: 1.34 minit pagi, kita masih lagi berada dalam Misteri Malam di Sebelah Mata, Nasional FM dan juga Salam FM.
2: Untuk episod yang ke-17 ni, kita nak kongsikan kepada anda tentang dunia sementara, akhirat selamanya. Masih lagi kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mak Yusof. Italian.
1: Doktor, okey lagi doktor? Dah minum air belum?
3: Dah.
1: Oh, mantap. Jadi doktor, kita nak sambung lagi soalan. Kita berkisahkan hari kiamat ni. Tentunya kita dah tahu dah, ataupun mungkin ada yang belum tahu, ataupun mungkin ada yang buat-buat tak tahu mengenai tiupan sangkakala. Kita selama ni diceritakan oleh alim ulama, selama ni kita dengar ceramah-ceramah tiupan sangkakala. Jadi kita nak tahulah doktor, bagaimana pula tiupan sangkakala ni. Jadi saya nak rangkumkan soalan ni sebenarnya doktor, boleh ya?
3: Boleh.
1: Tiupan sangkakala ni, dia ada dua tiupan sangkakala. Sangkakala yang pertama, lepas tu yang kedua kan, yang sebagaimana yang sering kita diberitahu oleh alim ulama kita. Jadi berapa lama jarak antara dua tiupan sangkakala, dan siapa pula malaikat yang meniup tiupan sangkakala tu? Ni dua soalan yang penting sangat ni untuk kita sama-sama pendengarkan ataupun sama-sama doktor kupaskan.
3: Baik, insyaAllah. Baik, peniup sangkakala ni adalah malaikat Israfil. Kita mula daripada belakang dulu. Jadi soalan pertama, berapa lamakah jarak antara dua tiupan sangkakala? Dan memang kita akan ada dua tiupan sangkakala. Yang berdasarkan hadis, kita ni tengok pada hadis lah. Satu hadis sahih, jarak antara dua tiupan sangkakala ini adalah selama 40. Nabi SAW tak sebut 40 tu 40 hari ke,
1: 40 tahun ke,
3: 40 bulan ke, atau 40 tahun. Nabi biarkan macam tu. Jadi Abu Hurairah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak dapat memastikan masanya secara tepat, namun riwayat popular cenderung menyebut 40 itu adalah 40 tahun. Tiupan pertama mematikan semua makhluk, dan tiupan kedua itu membangkitkan semua makhluk yang mati. Ini kita tengok matan hadis ya. Dia kata macam mana? Ma baina nafqatain arba'una. Qala arba'una yawman, qala abayt. Qala arba'una syahran, qala abayt. Qala arba'una sanatan, qala abayt. Qala thumma yunzilullahu minas sama' ma'an fayambutuna kama yambutul baql laysa minal insani shay'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajbuz zanab wa minhu yurattabu al-khalqu yawmal qiyamah. Maksudnya lebih kurang, antara dua tiupan sangkakala ini adalah 40. Di situlah yang kita kata 40 tu 40 apa? Tahun ke, hari ke, minggu ke? Maka ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, adakah 40 hari? Abu Hurairah terdiam, aku enggan menjawab. Adakah 40 bulan? Beliau berkata, aku enggan menjawab juga. Adakah 40 tahun, wahai Abu Hurairah? Aku juga enggan menjawab. Kemudian Abu Hurairah berkata, lalu selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan yang lebat. Kemudian mayat-mayat akan tumbuh hidup kembali seperti tumbuhnya sayuran al-baqul. Tiadalah pada manusia itu sesuatu melainkan repuk semuanya, kecuali satu bahagian saja tulang, iaitu tulang punggung, yang kita panggil tulang sulbi ni. Daripada tulang inilah akan bercantum semula manusia itu pada hari kiamat. Baik, Imam Nawawi, apa Imam Nawawi kata? Mengatakan bahawa sebab Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengulangi pendirian enggan menjawab soalan yang ditanyakan itu, kerana 40 itu hanyalah sebagai ringkasan kepada perkhabaran. 40 saja, dia biarkan 40. Ini perkara ghaibiat. Bagi kita, walaupun 40 hari ke, 40 tahun ke, 40 minggu ke, sebenarnya satu hari di akhirat menyamai alfasanati mimma ta'udun, menyamai seribu tahun. Satu hari di akhirat menyamai 1000 tahun di dunia. Bayangkan berapa lama kita akan hidup di akhirat nanti. Selesai yang pertama, jarak antara dua tiupan sangkakala. Baik, kita patah balik kepada apa tujuan sebenarnya sangkakala itu ditiupkan. Kalau boleh saya upaskan sikit, sangkakala, dua perkataan ini sebenarnya asalnya adalah daripada bahasa Sanskrit. Kita Islam di tanah Melayu ini banyak terkesan dengan agama Hindu, kerana Hindu datang dulu ke tanah Melayu, selepas itu datanglah Islam, dan akhirnya banyak unsur-unsur perkataan daripada Sanskrit telah dimuat masuk ke dalam bahasa-bahasa penggunaan kita. Contohnya inilah sangka kala. Dia dua perkataan. Sangka satu, kahala satu. Sangka itu adalah cengkerang yang daripada itu digunakan untuk meniup sesuatu. Kahala bermaksud alat muzik tiupan atau trompet atau gendang. Secara itunya sangka kala membawa masuk trompet yang dibuat daripada cengkerang. Dia buat daripada cengkerang besar. Kalau saya tengok dalam gambar tu besar, di situlah mereka gunakan untuk meniup sangka kala tadi bagi mengisyaratkan sesuatu majlis keagamaan dalam agama Hindu. Dan macam itulah maksudnya. Tapi itu tak salah kerana kita ambil perkataan itu untuk kita terapkan, muatkan, samakan makna dia dengan sangka kala yang ada pada Israfil yang meniupkan itu. Kerana Israfil itu dalam bahasa Arab dia menyebut buq. Buq ni adalah macam tanduk lembu yang panjang itu, di hujungnya kecil, di luarnya besar, dan di situlah malaikat Israfil meletakkan di bibirnya. Itu kerja dia. Dia tak ada kerja lain. Dia tak pergi makan, tak pergi minum, tak pergi apa healing-healing, tak ada. Dia pegang sangka kala itu, dia letakkan di bibir dan matanya memerhatikan, mengenikkan mata daripada Allah. Ini bukan makna sebenar ya, tajasim pula nanti. Jadi dia tengok, perhati pada Allah. Allah Ta'ala kata bagi green light, dia terus akan tiup. Dan tiupan pertama itu, dia tengok bagaimana ini akan menghancurkan segala-galanya yang ada. Akan kita kupaskan nantilah apa yang akan berlaku selepas tiupan sakakala itu. Itulah ringkasnya. Tiupan pertama itu wa nufikha fi suri fa fa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Surah Az-Zumar. Demikianlah tiupan pertama, sa'iqa, tersungkur jatuh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi terbungkas keluar. Maka lepas itu tempohnya 40 tadi, 40 tahun kah, 40 hari kah, semua kita serah kepada Allah yang maha adil, maha mengetahui segalanya. Kemudian selepas itu ditiupkan sangkakala yang kedua, thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Pada masa itu manusia akan berdiri untuk menunggu apakah yang akan berlaku selepas itu. Itulah secara ringkas untuk perihal tentang sangkakala ini, Tuan DJ.
2: Menarik doktor. Doktor sebutkan tadi sangka kala ini bahasa yang kita pinjam, bahasa Sanskrit doktor, Sanskrit, kita pinjam. Tapi kalau ada dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab, apa yang disebut doktor? Tiupan Israfil ke macam mana?
3: Buk. Al-buk ni alif lam ba waw qaf. Ataupun dia panggil juga sur. Alif lam sad waw ra. Wa nu fi qaf sur tadi. Ayat Quran yang saya baca surah Zumar tadi. Wa nu fi qafis sur alif lam sad waw ra sur itu pun dipanggil juga, buk pun dipanggil juga. Tapi Quran dia guna sur ni dia macam tanduk terbau lah macam tu. Untuk kita dia memang tentu benda ghaibiyat ni dalam Al-Quran Allah Ta'ala akan bagi perumpamaan tu yang ada depan mata kita. Sebenarnya yang hakikat sebenarnya Allah Maha Kaya tahu, kita tak tahu, cuma diberi gambaran. Macam pokok zakum. Pokok zakum tu macam mana? Oh, dia bagikan gambaran semacam pokok berduri. Oh, kita pun ingat, oh macam berdurian lah agaknya. Bila telan, ahli neraka telan, dia melekat dekat leher. Nak pergi ke perut tak turun, nak keluar balik tak turun, dia terlekat macam tu. Jadi dia gambaran dia macam tu. Dia sengaja Allah Ta'ala buat macam tu supaya kita faham, oh ini perkara lain. Perkara yang sebenar terperinci, kita tak tahu. Tapi gambaran dia begitu, contohnya seumpama macam itulah. Dan itulah apa tadi, sangkakala tadi.
2: Baik doktor, tiupan yang pertama, yang kedua ni ada perbezaan. Ini tiupan untuk mematikan hidupan di bumi ke macam mana doktor?
3: Okey, tiupan pertama ya. Tiupan pertama membinasakan seluruh makhluk. Oh, dia punya ayat dia ni, tiupan pertama. Kita tak tahu bunyi dia macam mana. Kalau kita dah terdengar bunyi tu, mati dah kita. apa wanu fi surah Zumar, saya ulang balik. Wanu fi khafis suri fa'sa'it wa man fis samawati wa man fil ardh. Fa'iqa ni macam benda tu yang terikat, terputus, dia jatuh, tersungkur, itu maknanya. Itu kita baca idza sama'un fatarat wa idza al-kawatib intasarat, bila mana langit terbelah. dan bila mana bintang bulan berguguran jatuh, itu maksudnya sa'id fasa'uk, jatuh yang di langit, jatuh yang di bumi ni, terbang. Bukit yang terpasak itu pun akan tercabut. Wataral jibala tahtabuha jamidatan wahiya tamurru marra sahab. Kamu nampak bukit yang pegun, kokoh itu rupanya dia tercabut dan akhirnya bertukar menjadi debu berterbangan, bergerak sebagaimana bergeraknya awan. Itu bagi tiupan pertama. Manakala tiupan kedua pula, ini tiupan untuk menghidupkan manusia. Kuatnya tiupan itu, orang yang tidur boleh terjaga, ibarat macam itu. Maka bangunlah manusia dari kuburan untuk bergerak menghadapi pengadilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah.
1: Masa ditiup tu, ada yang ada yang berkata lah keadaan bumi dan juga langit ketika ketika itu akan digulung, digulung macam permaidan ni, kita kita gulung permaidan ni kat rumah kita tu, kita gulung, lepas tu kita hamparkan semula. Macam tu ke doktor? Macam macam mana penjelasannya tu?
3: Okey, okey. Keadaan langit dan bumi ketika kiamat digambarkan dalam Al-Quran yang kita sebut tadi, huru hara yang begitu hebat, langit terbelah, digulung seperti lembaran kertas, gulung lah macam benda tu dia ialah macam orang hampa barang, lepas tu dia gulung. Apa makna gulung? Bermakna habislah cerita, tamatlah. Jadi perihal pertama kita kata tadi, langit dalam Al-Quran akan terbelah, dan kita pergi satu-satu tengok dia punya step dia dalam Al-Quran lah, supaya kita jelas. Yang pertama, langit ini akan terbelah dan koyak. Koyak. Bumbung akan koyak. Langit yang kukuh akan koyak dan terbelah. Ini dalam surah Insyiqaq. Wan syaqqatis samaa fa hiya yauma idzin wahiya. Hancur terbelah. Dalam sebenarnya dalam surah Ar-Rahman pun ada sebut perkataan itu. Fa idzan syaqqatis samaa fa kanat wardatan kadhihan. Kita tak pernah tengok langit macam mana. Kita nampak langit itu biru kerana itu infinity. Anak-anak yang belajar fizik, jarak kita bila jauh sangat, dia akan bertukar menjadi biru. Itu infinity. Jadi bila tengok langit atas, kenapa warna biru? Sebenarnya langit sebenar warna pun kita tidak warna apa. Tapi kerana biru itu adalah infinity mata kita. Jadi Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Ar-Rahman, فَإِذَا شَرْقَةِ السَّمَا, bila langit itu terbelah, maka akan keluarlah satu, satu pecah, pecah, pecah. Sampailah langit ketujuh pecah itu, Allah Ta'ala gambarkan bagaikan wardatan kardihan. Wardah ni bunga, bunga, bunga ros, eh? Bunga ros yang diminyakkan. Maksudnya merah menyala, merah, merah, merah, dan dia berminyak, dia punya merah itu. Nah, itu gambaran langit ni. Itu yang pertama. Perihal langit lagi ialah kita petik daripada satu surah lagi, surah Zumar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang cerita pasal gulung tadi, Allah Ta'ala akan menggulung langit seperti mana gulungnya kertas yang itu Surah Anbiya ada, Surah Zumar ada. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ini dia. Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Allah Ta'ala gambarkan semua langit dan bumi ini dalam genggaman Allah yaumal qiyamah. Was samawat, manakala langit pula, samawat, langit-langit yang berlapis-lapis itu, matwiyatin bi yamini, digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan tidak boleh disyirikkan lagi. Itu yang cerita pasal langit tadi bergulung, langit tadi pecah, dan langit juga bertukar warna menjadi yang kita sebut tadi bagaikan bunga ros yang berminyak. Dan satu lagi, bila berlakunya hari kiamat ini, bintang akan berguguran. Ini yang disebut dalam surah Infitar, eh? Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u fatarat wa idza al-kawakibu tasarat. Bila mana langit terbelah, bintang akan berguguran. Itu DJ ya, kita berlaku di langit. Manakala di bumi pula, itu yang dikata tadi, di langit satu hal, di bumi bila berlaku bom-bom pecah, bayangkan orang yang duduk dalam rumah tu macam mana berlaku. Lantai pula akan pecah, bergoyang. Maka Allah Ta'ala gambarkan bumi pula, goncangan yang begitu dahsyat, bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya seperti surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila mana bumi itu digoncang dengan goncangan yang begitu. Zilzal ini bukannya goncang sekali tau. Dia bahasa Arab ni zilzal, digoncang-goncang-goncang-goncang tak berhenti. Itu makna goncangan. Kalau sekali goncang, okeylah. Tapi ini macam kita kata berlakunya gempa bumi. Berapa lama berlaku gempa bumi? Mungkin 5 minit. Tapi ini sekarang berlaku gempa bumi tidak berhenti-henti. Lepas tu pula lokasinya bukan lokasi lokal. Dia berlaku secara overall. Semua di Amerika ada, di Arab ada, di Tanah Melayu ada. Semua akan bergegar semua. Bayangkan. Pada masa itu manusia, kamu nampak manusia macam mabuk. Sebenarnya dia bukan mabuk. Walakin azab Allah syadid. Kerana azab Allah itu terlalu kuat sangat. Itu yang pertama. Bumi, dunia akan bergoncang. Dan seterusnya gunung akan hancur. Gunung alang tercabut, bertaburan dan menjadi debu yang berterbangan seperti bulu yang dibusuk sebagaimana disebut dalam surah Al-Qari'ah. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Kita ada bantal daripada kekabu. Bila dibukanya bantal tu koyak sikit, ditariknya kekabu dan cuba kita tiupkan kekabu itu, atau dengan kita letakkan pada angin yang kuat, maka kekabu itu akan berterbangan. Macam itulah gambaran bukit tadi yang kita sebut. Wataral jibala tahtabuha jamilatan wahiyya tamurru marrasahab. Bukit yang kamu nampak pegun itu, dia tercabut daripada pasaknya dan berterbangan bagaikan debu-debu atau daun ataupun bulu-bulu yang ditiup kuat tadi. Di sini kita boleh nampak bumi akan digoncang hebat, gunung galang akan dihancurkan menjadi debu yang berterbangan, dan lautan pula, lautan pun berfungsi juga, meluap dan kering, terbakar penuh menyala. Allahu Akbar. Seluruh alam semesta hancur dan digantikan dengan langit dan bumi yang baharu. Itu sebenarnya kita tak nak ada rumah ni. Kita nak pecah, nak hancurkan lantai bumbu. Kenapa? Kita nak bina satu bangunan baru di atas tapak yang sama. Itulah dia lebih kurang. Kita tentang bumi di gunung, apa, langit di gunung dan bumi hancur ini.
1: Baik. Kita berehat seketika, Doktor. Okay. Boleh?
3: Balik.
1: Boleh ya. Okey, menerusi lagu ini, lagu daripada kumpulan Search dengan Meniti Titian Usang, sebab kita nak meniti juga Titian ni. Titian ni, Titian apa dia?
2: Titian
1: Silaturahim. Kan? Siratul Mustaqim. Titian Sirat. Sebagaimana yang digambarkan menerusi lagu ini, Search Meniti Titian Usang, Nasional FM
2: dan juga Salam FM.

0: sering malam di misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kita dah berada di penghujung rancangan kita misteri malam di sebalik mata ni. Sebenarnya ada beberapa soalan sebenarnya kita nak tanya, tapi kita terpaksa tangguhkan.
2: Kita simpan. Bukan tangguhkan, kita nak memang yeah, simpan untuk minggu depan.
1: Ya.
2: Yeah. Sebab soalan-soalan ni berkisahkan dengan tajuk minggu depan, himpunan mahsyar.
1: Ya. Yeah.
2: Jadi biarlah soalan ni kita simpan.
1: Kita simpan dulu.
2: Biar bagi ustaz rehat. Kalau kita nak bagi soalan ni, nanti ustaz bercakap sampai pukul 4 pagi.
1: Sebab macam kita sejam je, doktor. Baik, doktor. Untuk penutup ni, secara kesimpulan lah berkenaan dengan tajuk yang kita kongsikan untuk kali ini, dunia sementara akhirat selamat. Banyak. Silakan, doktor.
3: Baik, sebenarnya bila kita mengetahui tentang akan berlakunya satu hari yang maha hebat, maka kita perlu buat persiapan diri kepada kita. Itulah, oleh sebab itu Sayyidina Ali kata, orang yang terbaik, orang yang membuatkan persiapan untuk hari tirhal. Tirhal ni maksudnya hari kita akan bergerak ke sana. Atas dasar itulah Islam mewajibkan kepada umatnya percaya akan hari akhirat ini, kerana itu adalah hari yang paling teruk bagi kami. Sehingga kalau nanti akan kita bahaskan juga, cuma saya nak sebut di sini bagaimana manusia berkumpul dan bertemu dengan Nabi Adam sebagai Abil Bashar, sebagai datuk kita. Wahai Nabi Adam, kamulah datuk kami, mintalah dengan Allah supaya tercepatkan hari pembalasan. Maka apa kata Nabi Adam AS, aku tak mahu bercakap dengan Allah kerana hari ini Allah terlalu marah. Lam yaghdab, Allah Ta'ala tak pernah marah sebagaimana dia marahnya pada hari ini. Jadi atas dasar itu kita akan bertemu bersua dengan Allah yang pemilik segala-galanya. Sekarang kita bertemu orang besar pun kita dah gemetar, apatah lagi untuk bertemu dengan Malikul Mulk, raja kepada segala raja, dan dia pula terlalu serius pada hari itu. Tidak ada bagi ruang lagi untuk timbang rasa dan sebagainya. Maka kita perlulah khaufan wa tama'an, rasa takut dengan Allah. Bagaimana kita nak berhadapan situasi itu? Dan kita tamak. Tamak ni maksudnya mengharapkan sangat kasihan belas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas itulah yang kita bahaskan pada malam ini, dan insya-Allah akan ada lagi siri-siri malam berikutnya nak memberikan gambaran kepada kita akan datang rasa gerun bila sebut tentang hari akhirat. Oleh sebab itu, kalau perbahasan lepas, kalau boleh saya petik sikit, bagaimana Sayyidina Uthman bila bercerita tentang syurga neraka, Sayyidina Uthman bertenang saja, tapi bila dia lalu tepi kubur, dia menangis sampai membasahi janggut. Para sahabat bertanya, wahai Sayyidina Uthman, kenapa janggut kamu basah bila kamu lalu tepi kubur? Inilah stesen yang pertama untuk menentukan haluan kita berikutnya, sama ada ke syurga atau ke neraka. Oleh sebab itu, saya dan DJ dan semua pendengar, marilah kita bersiap liyaumil ghad, untuk hari besok, iaitu hari bertemu dengan Rabbul Jalil, Tuhan pemilik segala-galanya. Moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita haul, kehidupan, ketakutan, kegerunan hari kiamat itu. Allah Ta'ala berikan kepada kita sedikit ketenangan untuk kita berhadapan dengan hari tersebut. Itu saja yang dapat saya kupaskan sebagai kesimpulan kepada perbincangan pada malam ini.
2: Ya, kalau cerita mengenai hari kiamat ni, bumi digulung, bumi
1: langit dibedah,
2: gunung jadi hancur, jadi debu. Kalau boleh kita jangan menghadapnya lah, ustaz. Ini doktor. Ya,
3: mudah-mudahan lah.
2: Kalau boleh jangan kita menghadapnya. Kalau boleh jangan kita lah menghadapinya.
3: Kalau jangan sampai ke situ kita.
2: Kalau boleh lah, kalau boleh kita tak apalah, tak menghadapinya pun tak apalah. Biarlah mereka yang kata orang tu yang sentiasa menjadikan diri mereka besar, seolah-olah macam dunia ini milik mereka, biarlah mereka yang menghadapinya.
3: Betul.
2: Baik, terima kasih doktor atas perkongsian untuk minggu ini, untuk sejam yang ini, ya, untuk kita bincangkan di episod 17 Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Dan insyaAllah doktor, kalau panjang usia kita, minggu depan kita berjumpa lagi dengan tajuknya yang lebih dalam lagi, selepas hari kiamat ataupun selepas tiupan sangkakala, kita akan dibangkitkan, dihimpunkan di padang mahsyar pula. Baik, terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia, Naf. Habislah cerita kita.
1: Ya.
2: Takut kita cerita pasal hari kiamat ni takut sebenarnya.
1: Ya,
2: betul. Minggu lepas alam
1: dia takut-takut tapi lebih kepada menginsafkan lah.
2: Cerita alam kubur pun kita dah takut.
1: Ya.
2: Kan?
1: Macam saya normal tadilah, lalu kat kubur pun dah menangis.
2: Kan? Itu lalu kat kubur. Belum kita, lagi masuk dalam tu.
1: Kita lalu kat kubur siap boleh syuting.
2: Kita lalu kat kubur siap boleh syuting gambar, buat drama. Kan? Itu belum masuk lagi dalam kubur lagi ceritanya. Belum kita berjumpa dengan hari kiamat. Tanda-tanda kecil dah banyak.
1: Betul.
2: Kan? Tanda-tanda besar pun boleh kata dah ada. Salah satunya. Takut. Sangat takut.
1: Tak apa, soalan ni kita simpan untuk minggu hadapan, insyaAllah. Kita akan berjumpa lagi untuk episod yang ke-18.
2: Kita juga mengharapkan segala perkongsian kita di Nasional FM dan juga Salam FM dapat memberikan manfaat untuk kita bersama,
1: insyaAllah. Amin.
2: Jumpa lagi minggu depan, Nasional FM
1: dan juga Salam FM.

Ya, National FM sentiasa di hati. 28 minit pagi, kita berada di jam yang ketiga untuk pertemuan Nasional Kabar Hantu hujung minggu 3 Mei 2026. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Dan sejam yang lalu kita telah pun diperdengarkan, kita sama-sama perdengarkan Misteri Malam di Sebalik Mata dengan episod yang ke-17, Dunia Sementara Akhirat Selamanya, yang telah pun dikupaskan oleh Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Majisah, Pensyarah Akademik IPG Kampus Ilmu Khas Cara Sekolah Lumpur. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih kerana terus teman berteman. Semua okey lagi, semua boleh bertahan mata untuk teman saya sampai pukul 6 pagi. Kalau boleh, kita jalan terus, luncur terus. Baik, saya nak sampaikan nak mengenai perkara ini, berita yang kurang baik dari Tanah Suci, kerana seorang jemaah haji Malaysia meninggal dunia di kawasan dataran Masjidil Haram ketika mahu menunaikan solat fardu Jumaat. Ya. Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Isham Harun menyatakan jemaah lelaki berkenaan berasal dari Pahang dilaporkan rebah dan juga tidak sedarkan diri ketika kejadian. Allahyarham terus dibawa ke Hospital Jiwar Jabal Omar sebelum disahkan meninggal dunia di pusat rawatan berkenaan pada pukul 12.15 tengah hari waktu tempatan akibat komplikasi jantung. Jemaah berusia 65 tahun itu hadir bersama isterinya ke Tanah Suci dan Allahyarham daripada kumpulan KT 12 dan juga menginap di Maktab 65 Al-Kiswah Hotel. Setelah selesai proses dokumentasi, jenazah dibawa ke Masjidil Haram untuk disembayangkan selepas solat maghrib. Jenazah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Sharayah. Dan kita doakanlah semoga ruh Allahyarham ditempatkan di tempat orang yang dikasihi Allah SWT, insyaAllah. Jadi kita juga kena nasihatkanlah ibu dan ayah kita yang berada di sana, saudara mara kita, kawan-kawan kita, kan. Kita hantarlah pesanan-pesanan ataupun telefon mereka, bagi tahu jaga kesihatan. Walau apa pun, kita doakan semoga mereka dapat, kata orang tu, fokus pada ibadah, iaitu mengerjakan haji, rukun Islam yang kelima, dengan sebaik-baiknya. Dan pulang, mudah-mudahan mereka dipanjangkan usia dapat pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Terima kasih untuk yang melaporkan diri bersama dengan saya, yang terus memberikan sokongan kepada Nasional Kem Berhantu. Kita ada Norazila Rahim, kita sentiasa lapor bersama dengan GBH Bili Abdullah Fatimah Rohatun Atun Ramlah Din. Kita ada siapa lagi, Izzat KBI, dia kata happy konti. Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang, salam hujung minggu. Sunflower Muhammad Isyamuddin dari Ipoh melaporkan diri, dia kata dia dan bapa saudaranya Mansur Taridi Husin, dulu kini dan selamanya, mantap terbaik next level. Raja Tun Dr. Philip Malik, Siti Khadijah, Muhammad Daud, juga ada Muhammad Izwan, Salawati Ibrahim juga, Janet Zai, Rusida Idris. Terima kasih banyak-banyak. Ada Nur Isa juga yang terus bersama-sama dengan Nasional Kabar Hantu. Okey, waktu sekarang sehingga untuk sejam akan datang, saya berikan anda hiburan tanpa henti. Hiburan tanpa henti memberikan kepuasan hiburan untuk anda dengan lagu-lagu, hashtagnya adalah Seharum Mawar dan juga Terentuk Cinta Hati. Hashtagnya Seharum Mawar dan juga Teruntuk Cinta Hati. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin anda terimbau kenangan manis pahitnya. Tapi yang paling penting, kenangan manis je yang kita kenang, kenangan pahit kita letak ke tepi. Kalau teringat juga, berpada-padalah, jangan sampai luka lama berdarah kembali. Sebab pentingnya kenangan ini adalah kenangan memberikan kita pengalaman. Pengalaman itulah yang menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, yang untuk mendewasakan kita. Pengalaman itulah yang bersama-sama dengan kita menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hiburan tanpa henti saya berikan kepada anda. Kita mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada persembahan Allahyarham Acik Spin dan juga Siti Nurdiana dengan Resepi Berkasih. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kabar Hantu di Nasional FM.

0: Mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh!
1: Apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Berita palsu boleh mengancam ketenteraman negara. Anda boleh membuat laporan mengenai maklumat palsu tersebut kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di laman web aduan.skmm.gov.my. Individu boleh didakwa sekiranya menerbitkan atau menyebarkan berita palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.5.

Lagu ciptaan Isa Gravity lirik oleh Fazil lah. EYE dengan Terserlah Kasih Abadi membawa kita ke 3.06 minit pagi pada waktu ini. Hiburan tanpa henti selama sejam saya berikan kepada anda. Pastinya akan terimbau kenangan. Sudah terimbau belum? Geng-geng berhantu. Kenangan terindah. Amat sukar untuk kita lupakan kan? Terutamanya kepada seseorang yang banyak memberikan kenangan kepada kita. Dan kenangan itu adalah harta yang terindah dalam hidup kita sebenarnya. Kenangan manis lah, kenangan pahit tu tolak ke tepi lah, tolak jauh-jauh. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, anda yang baru bertemankan Nasional FM untuk hujung minggu hari Ahad yang berbahagia 3 Mei 2026. Oh ya, hari ini hari terakhir untuk anda mengunjungi Karnival Hari Pekerja. Karnival Hari Pekerja yang berlangsung di Unify Arena Bukit Jalil. Dan antara yang menarik adalah Reruai My Future Job. Antara yang menjadi tumpuan sebenarnya pengunjung Karnival Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan 2026 yang berlangsung di Unify Arena. Kerana Reruai itu menawarkan bimbingan kerjaya secara langsung dan juga khidmat semakan resume percuma. Dan inisiatif ini sebenarnya dilihat bertujuan memperkukuhkan kesiapsiagaan tenaga kerja tempatan, khususnya bagi membantu golongan terkesan akibat pemberhentian kerja dan juga graduan baru meningkat kebolehpasaran mereka. Jadi Reruai berkenaan menyediakan sesi semakan resume bagi mengenal pasti kekurangan yang menyebabkan pemohon sering gagal mendapatkan maklum balas daripada majikan ya. Sesiapa yang ada kesempatan waktu yang berada di ibu negara, hari ini hari terakhir untuk anda mengunjungi Karnival Hari Pekerja di Bukit Jalil. Terima kasih geng-geng berhantu. Azlan Adnan antaranya yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Kasut Buruk, ada Yong Iza, Jihan 92, Din Taiping, Sidia, Alida, ada Nuras, ada Putri Lilin, Double Shark, ada Shidan, Zatul Izura, ada Johnny J, Farif Hakimi, Ita Chot, Lavender Girl, Azlina Mansur, Rinova pun hadir, Yong Taufu Nome dari Kajang, Rahani Aziz, ada Ita Rozaya, Wan Yusri Kaltek, Azliza Bahayani. Dan siapa lagi yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak ya. Azlan Abdul Wahid Luncur, Nur Cahaya juga turut bersama-sama dari Perlis, Dina Yusof, kita ada siapa lagi, Max Pack, dia katanya selamat pagi. Okey, Cik Dah pun turut bersama-sama, Zack 6677, Dayang Lura Fida, Lina Adam, Nur Isa juga turut hadir melaporkan diri. Aman, kita kasih tap-tap share geng, mantap. Ada Ina juga, Yati, Wawani juga terhadir hadir. Sambung lagi menangis tepi buju katil dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri, Shima dengan Setelah Aku Kau Miliki, Nasional FM.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Selamat tempe, belanja dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

Nakis dengan lagunya Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Ui, sakit. Ui, sakit bila terpaksa memilih antara satu dengan yang lain kan. Siapa pernah mengalaminya? Saya percaya ada yang pernah mengalaminya. Di Sana Menanti Di Sini Menunggu, tak tahu mana satu pilihan. Dua-duanya hebat, dua-duanya terbaik, tapi harus memilih antara satu, antara dia ataupun si dia. 3.30 minit pagi waktu sekarang. Itu biasa kan eh, kalau kita lihatkan setiap apa yang berakhir itu akan bertukar dengan sebuah permulaan. Setiap perpisahan akan diganti dengan pertemuan. Setiap kedukaan itu pastinya akan diganti dengan kebahagiaan, insyaAllah. Kesabaran pula akan diganti dengan kemenangan. Setiap kejadian pastinya ada hikmah yang Tuhan berikan kepada kita. Okey, geng-geng beratu, terima kasih kerana terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti untuk GBH hujung minggu. Hujung minggu yang berbahagia. Ini pula untuk mereka yang berada di Sabah dan Sarawak. Kerana permohonan pendaftaran menyertai sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi kenderaan pengangkutan darat barangan di Sabah dan Sarawak akan dan juga wilayah Persekutuan Labuan akan dibuka esok 4 Mei 2026. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN memaklumkan permohonan itu perlu mendapatkan mudah-mudahan mendapatkan manfaat subsidi diesel bagi sektor pengangkutan dan boleh dibuat melalui portal MySubsidi menerusi pautan mysubsidi.kpdn.gov.my bermulanya 9 pagi nanti ataupun 9 pagi esok dan kenderaan yang didaftarkan di bawah SKDS oleh syarikat pengangkutan darat dan barangan yang berkelaikan boleh memanfaat subsidi diesel tertakluk kepada kadar yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jadi mereka yang menggunakan kenderaan pengangkutan darat barangan di Sabah dan Sarawak, esok jangan lupa bermula 9 pagi dah boleh dah untuk memohon pendaftaran menyertai sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Kadar harga subsidi semasa bagi SKDS sektor pengangkutan darat barangan ialah RM2.15 seliter buat masa ini kan. Kadar itu tidak tetap, kadar itu mungkin boleh berubah-berubah mengikut keadaan semasa yang akan diumumkan setiap hari Rabu. Okey, kakak sweet Zulaika Azurin antara yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya. Cinta Hati 79, Iswani 87, Ita Iris. Kita ada Azhar, Azri Aziz, Azizul Abdullah dari Kampung Sawah, Pekananas. Lama saya tak lalu Kampung Sawah tau. Setiap kali kalau balik kampung mesti nak lalu Kampung Sawah tu. Bukan apa, pemandangannya cantik, lalu Gunung Pulai kan. Mizi 85, Zabidah Yahya, Idah Khairi, ada Darwan dari Sandakan, ada Ina-Ina juga. Terima kasihlah kerana terus hadir dan tepi-tepi like ya. Pak Su dari Tanker Shell KBDT hadir layan GBA sampai manis luncur katanya. ET 90 selamat pagi. Ina Anja dari Parit Buntar, Rohatun mantap. Okey, waktu sekarang sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini. Kita hentikan dahulu untuk menangis tepi bujuk katil sebab kita nak layan pula lagu-lagu. Hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi lagu 80-an. Saya percaya anda anak-anak tahun 70-an, tahun 80-an pastinya teringatkan kehidupan lama, kehidupan lampau, kehidupan yang sangat-sangat bahagia pada waktu itu. Walaupun dalam keadaan susah, betul. Dulu tak ada gadget, tak ada telefon bimbit, telefon pintar, semua tak ada. Tapi anak-anak zaman itu sangat-sangat bahagia. Main tenting, main zero point, main pondok-pondok, terjun sungai, panjat pokok, main macam-macam lagi lah. Main CP, main apa lagi, batu seremban. Tiap-tiap petang berkumpul dengan kawan-kawan, main upih pinang, macam-macam lagi. Tak teringatlah zaman-zaman itu. Dan lagu yang pertama di untuk koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu lah. Lagu dalam filem Gila-Gila Remaja. Hidup Gila-Gila Remaja daripada Kazam, Memburu Impian. Kita semua ada impian yang perlu kita capai.
Mudah-mudahan impian itu akan tercapai. InsyaAllah. Terus layan Nasrul Gebur Hantu. Luncur.

0: Hilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70, 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

Stroke haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan stroke haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Dabak

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70, 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Rentak 46.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.

0: Ma.
1: Dan sesiapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.

Berkatalah ia, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?"

Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan.

balas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.

0: Nuha.
1: Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka kaum musyrikin berapa banyaknya kami membinasakan umat-umat sebelum mereka, padahal mereka berjalan di bekas-bekas tempat tinggal umat-umat itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.

0: ma.
1: Dan sekiranya tidak ada suatu ketetapan dari Allah yang telah terdahulu, atau tidak ada ajal yang telah ditentukan, pasti azab itu menimpa mereka.
0: Fasbir ala ma yakuluna wasabbih

0: Allah.
1: Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang.

0: ورزق ربك خير وأبقى.
1: Dan janganlah kamu tujukan kedua-dua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cubai mereka dengannya, dan kurnia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal.

0: حقوقك والعاقبة للتقوى.
1: Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
0: Wangku.

Dan mereka berkata, mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami dari Tuhannya? Dan apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?

0: Zah.
1: Dan sekiranya kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa tidak engkau utus seorang rasul kepada kami? Lalu kami mengikut ayat-ayat engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah.
0: Qul

0: Katakanlah, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah oleh kamu sekalian, maka kamu kelak akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapat petunjuk.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah firman Allah yang Maha Agung.
2: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70, 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70, 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sabah FM.
1: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70, 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

ambil waktu nih, jangan dibuang detik tuh senilai uang waktu nih. Masa berjuang nanti we cuma makan dengan kenyang, kena mahir susun atur gerakan bersama, bawa satu nama tegakkan bendera, panji dikibar itu tak

banting tulang, kerja keras, karena bukan mudah untuk ada di atas. Pelan-pelan bila melangkah, takut nanti tersilap parah. Lidah jaga bila bicara, takut buat badan binasa. Pelan-pelan menemukan

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat berhujung minggu kepada anda. Anda bersama Kak Kaci dalam R&R Hashtag Relax dan Rehat. Terima kasih menjadikan Sabah FM pilihan anda pagi Ahad 3 Mei 2026. Jom kasih kongsi sama Kak Kaci apa aktiviti anda. Sebab hujung minggu kan panjang sejak dari hari Jumaat lagi. Jadi apapun, tunggu Kak Kaci kasih kongsi ramalan cuaca untuk pagi ini supaya senang atur masa perjalanan. Dan apapun, kekal bersama Kak Kaci sehingga 12.30 hari nanti. Hati-hati memandu dan selamat bertugas kepada anda. Kita geng.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus ba.
3: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70, 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
4: Bagus ba?

0: membantu kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
2: Rindunya rindu, rindunya ku. Hai, Assalamualaikum. Saya Afiq Syazwan. Pada orang-orang Sabah, jangan lupa 24 Mei ini jam 9 malam di auditorium JKKN, saya akan bawakan lagu-lagu yang penuh dengan rasa, cerita tentang cinta dan juga harapan. Jadi

rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.

0: Okey, baik Kak Kaci, kasih kongsi ramalan cuaca untuk pagi ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk 3 Mei 2026 yang mana dijangka hujan di beberapa tempat di pedalaman Tawau dan Sandakan. Tiada hujan pula dijangka di Pantai Barat, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk info trafik setakat ini masih lagi lancar di sekitar Kota Kinabalu. Apapun anda boleh saja kongsi sama Kak Kaci info trafik di kawasan anda di 019-490-4848 dan sebentar lagi 6.30 pagi berita Sabah FM.
1: Tak payah nak

Ring. Awasi penggunaan media sosial anak anda. Terapkan adab dalam kalangan anak-anak agar menjaga batas ketika bersosial di alam maya. Elakkan perlakuan yang melampaui batas, adat, budaya dan larangan agama. Ingat, gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan bukannya keburukan, terutama isu sensitif berkaitan perkauman, agama dan raja. Pesanan ini daripada kami di RTM.

kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70, 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad,

NR hashtag relax tandra. Selamat pagi semua. Pagi ni awal lagi menyapa Kakachi. Pagi ni ada Fatima, Haris, Roberto, Hasna, Timbul, Sabli, Abang Mood. Dia kasih kongsi gambar cucu. Dua orang tu sangat cumel. Dan ada juga Iman, Dia. Dia kasih kongsi cuaca hari ni di Kota Marudu cerah. Dan dia mau bagi salam sama kawan-kawan lah yang mengenali dia. Juga ada menyapa Kakachi Arne. Arne pun mau juga kasih bagi salam sama kawan-kawan yang mengenali. Ada Marsa. Aha, Marsa petang pagi ini dia mau kasih kongsi. Dia akan potong rumput sebab di tepi rumah tu takut nanti ada haiwan berbisa pula yang ikut tinggal kan. Okey, itu Marsa. Nick Abdul Aziz pula dia bilang dia akan dia berjoging pagi ini dan dia sudah lari berapa kilometer ni. Kita tengok sini. Dia bilang pagi ni aku berlari Kampung Kawang Selatan ke Kampung Beringis 4 km saja, dia bilang. Dan balik ke Kampung Kawang 4 km. Dan hari ni cuaca mendung jadi tidak panas. Yang dia punya masalah ni kereta api. Nick, hati-hati okey. Okey, sebentar lagi 7 pagi kita akan dapat ikuti berita dari pusat berita Radio Kuala Lumpur, dan selepas itu Kakak Cik akan kembali bersama anda.

0: Ramadan.
1: Xie xie.
2: Thank you.
3: Terima kasih.
1: Magsyukur.
4: Paring kuanangan.
5: Ponsikau.
6: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
7: Ini adalah Radio Sabah FM.
8: Bagus, Pak.
9: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka. Hai, assalamualaikum, saya Haziq Rosbi. Jangan lupa datang beramai-ramai ke ITCC Penampang Sabah pada 9 Mei ini sempena dengan konsert 80-70. Kita ada ramai artis yang akan buat persembahan seperti Afiq Syazwan, Ramlah Ram dan ramai lagi. Jadi jangan lepaskan peluang, terutamanya orang Penampang Sabah dan berdekatan seperti Kota Kinabalu untuk datang ramai-ramai pada 9 Mei ini, okey? Kita jumpa di sana.

0: sioknya zaman sekarang nih. Mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.
1: ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.

0: KKM tubuh pasukan khas teliti isu kekurangan doktor. Pengukuhan berterusan ringgit bukti kekuatan asas ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 7 pagi. Pasukan petugas khas antara kementerian ditubuhkan bagi meneliti isu kekurangan doktor dan pakar perubatan termasuk pengekalan bakat dalam sektor kesihatan negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata garis masa khusus telah ditetapkan untuk merangka penyelesaian menyeluruh.
1: Kami dengan 151 hospital tentunya berdepan dengan pelbagai permasalahan. Saya sangat sedar akan kritikan-kritikan, tetapi saya tahu tidak boleh saya saja untuk menyelesaikan perkara ini, dan saya telah minta KSU bersama dengan KP saya dan bahagian-bahagian tertentu BSM bagainya untuk kerjasama dengan Kementerian KPT, EKE dan juga GPA khususnya dan keuangan MOF bersama untuk menangani perkara ini. Secara khususnya di Sabah,
0: pasukan itu juga akan meneliti cadangan penambahbaikan insentif kepada pegawai perubatan termasuk elaun perpindahan bagi menggalakkan penempatan di Sabah. Dalam usaha memperkukuh agenda penjagaan kesihatan primer dan menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata KKM menyasarkan penubuhan 81 lagi wellness hub atau pusat komuniti setempat di seluruh negara.
1: Kita ambil pendekatan menjaga sebelum sakit, bukannya ketika kita dah sakit baru kita mencari rawatan. So kita menekankan sekarang ni aspek peranannya primary healthcare, prevention, promotive, peranannya BBP dan terutamanya dalam konteks hari ini the wellness hub itu ya, sebagai satu extension touch base kami yang keterlibatan langsung dengan community dan rakyat.
0: Justeru ahli parlimen disaran memainkan peranan aktif dengan mendapatkan sokongan sektor swasta melalui tanggungjawab sosial korporat CSR bagi mempercepatkan pembinaan fasiliti wellness hub di kawasan masing-masing. Berhubung kes malaria monyet di Sabah, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu sebanyak 357 kes dikesan dalam tempoh 4 bulan dengan satu kematian dilaporkan. Ranau, Kodak dan Tawau merupakan kawasan yang dikenal pasti sebagai penyumbang utama kes itu. Bagi menanganinya kerjasama rapat daripada Jabatan Hidupan Liar serta Jabatan Perhutanan amat penting. Pengukuhan berterusan ringgit serta peningkatan unjuran ekonomi oleh Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menunjukkan kekuatan asas ekonomi negara serta keyakinan pelabur terhadap hala tuju pentadbiran kerajaan madani. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, perkembangan tersebut juga merupakan mesej jelas bahawa Malaysia kembali muncul sebagai destinasi ekonomi dan pelaburan yang diyakini di rantau Asia. Ini dibuktikan apabila ringgit mencatatkan peningkatan sekitar 2.64% berbanding dolar Amerika Syarikat sehingga penghujung April 2026, sekaligus meletakkan Malaysia pada kedudukan teratas dalam prestasi mata wang Asia diikuti China dan Singapura. Pada masa sama, IMF pula menaikkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar Malaysia 2026 kepada 4.7% berbanding 4.3% sebelum ini. Tourism Malaysia optimis sasaran 47 juta pelawat asing bersempena Tahun Melawat Malaysia 2026 mampu dicapai. Keyakinan tersebut disokong pengukuhan segmen mesyuarat, insentif, persidangan dan pameran MAIS, Timbalan Pengarah Unit Asia Selatan Bahagian Promosi Antarabangsa Asia Afrika Tourism Malaysia Salahuddin Ahmad berkata, segmen MAIS menjadi tumpuan kerana melibatkan pergerakan pelawat secara berkumpulan dan berpotensi menyumbang kepada jumlah ketibaan yang lebih tinggi.
2: Pastinya dia akan menyumbang kepada jumlah kemasukan yang ramai, dan dengan ada fasiliti MAIS yang kita boleh kategorikan state to the art, so that mean dari segi harga yang ditawarkan, kemudahan yang disediakan, pastinya kita Malaysia menjadi tumpuan untuk MAIS ni, dan terutamanya daripada pasaran Asia Selatan.
0: Antara negara yang diberi tumpuan termasuk China, India, Australia dan negara-negara ASEAN selain Sri Lanka, Korea dan Jepun. Berita seterusnya. Pendekatan berperkongsian liabiliti menerusi Elon pasca cuti bersalin EPCB mampu mengurangkan beban kos hari hidup pekerja tanpa menjejaskan operasi majikan. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dalam kenyataan memaklumkan faedah itu menyerap sebahagian kos semasa cuti tambahan dan dilaksanakan tanpa implikasi fiskal langsung kepada majikan. Menurut Perkeso, model sama telah dilaksanakan di beberapa negara maju termasuk Spanyol, Portugal, Perancis dan China. Sementara itu, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur berpendapat pengenalan EPCB melalui pindaan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 merupakan langkah strategi bagi menggalakkan pembaziran tenaga kerja wanita berkemahiran tinggi.
3: Kalau lah tak ada wanita yang banyak berhenti selepas bersalin, dia sebenarnya kita dapat elakkan pembaziran modal insan, kita naikkan produktiviti, lepas tu kita juga dapat tambah pendapatan isi rumah dan menyokong perbelanjaan domestik. Daripada sudut majikan pula, sebenarnya inisiatif ni dia boleh mengurangkan kos latihan semula dan juga gangguan operasi kalau wanita yang lebih berpengalaman berhenti kerja sebab bersalin.
0: Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur. Luar negara, Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO sedang bekerjasama dengan Washington bagi memahami keputusan Amerika Syarikat untuk mengundurkan tenteranya dari Jerman. Perkara itu dinyatakan jurucakap NATO Alison Hart. Menurutnya, pelarasan itu menekankan keperluan Eropah untuk terus meningkatkan pelaburan dalam pertahanan dan memikul tanggungjawab yang lebih besar terhadap keselamatan bersama. Terdahulu, Ketua Pertahanan Amerika mengarahkan pengunduran kira-kira 5,000 anggota tentera dari Jerman. Sebuah kapal tangki minyak dirampas di luar pantai Yaman dalam serangan bersenjata oleh penyerang tidak dikenali. Pihak berkuasa kini sedang berusaha mengesan dan mendapatkan semula kapal itu. Menurut pengawal pantai Yaman, kapal tangki berkenaan menjadi sasaran rompakan bersenjata oleh unsur tidak dikenali yang menaiki dan mengambil alih kawalan sebelum bergerak menuju ke Teluk Aden dan ke arah perairan Somalia. Tiada kumpulan mengaku bertanggungjawab terhadap rampasan itu. Operasi navigasi udara disambung semula seperti biasa dalam ruang udara Emirat Arab Bersatu UAE. Langkah berjaga-jaga sementara turut ditarik balik. Pengumuman dibuat pihak berkuasa penerbangan awam AUM. Agensi berita Emirates melaporkan keputusan itu selepas penilaian menyeluruh terhadap keadaan operasi dan keselamatan serta melalui penyelarasan dengan pihak berkuasa berkaitan. Pemantauan berterusan secara masa nyata masih dilaksanakan. Sukan bola sepak Liga Super, Sabah FC tewaskan PDRM FC 5-1 di Stadium Lika semalam tadi. Jaringan tuan rumah diperoleh seawal minit ke-17 menerusi Fergus Tiamé. Gol tunggal PDRM FC pula dijaringkan Muhammad Aiman Sufi Razai pada minit ke-51. Kemenangan itu menyaksikan Sabah FC kekal di tangga ke-10 Liga, manakala PDRM FC di kedudukan ke-13. Di Iskandar Puteri, JDT turut berpesta gol apabila membelasah Kuala Lumpur City FC 7-0. Dalam perlawanan lain, Selangor kembali merampas kedudukan kedua Liga selepas menumbangkan Penang FC 4-0. Badminton Piala Thomas, Perancis semakin hampir mencipta sejarah selepas menewaskan juara 2022 India 3-0 di separuh akhir, sekaligus mara ke perlawanan akhir pertama untuk bertemu juara bertahan China. Mata Perancis disumbangkan perseorangan utama yang juga pemain nombor 4 dunia Christo Popov, diikuti pemain nombor 10 dunia Alex Lenya dan perseorangan ketiga Thomas Junior Popov. China yang mengatasi Denmark 3-0 pula meraih mata menerusi pemain nombor 1 dunia Xi Yuki, peregu utama Liang Wei Keng Wang Chang dan pemain nombor 7 dunia Li Shifeng. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KKM tubuh pasukan khas teliti isu kekurangan doktor. Pengukuhan berterusan ringgit bukti kekuatan asas ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Mei 2007, sambutan Hari Buruh, integriti kunci pembangunan negara. Pada hari ini dalam tahun 2007, sambutan Hari Buruh diadakan di Putrajaya dengan tema Integriti Kunci Pembangunan Negara. Dalam majlis tersebut, Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Abdullah Ahmad Badawi menekankan kepentingan integriti sebagai asas utama dalam usaha membangunkan negara yang maju dan berdaya saing. Beliau turut menyampaikan penghargaan kepada wakil pekerja sebagai tanda pengiktirafan terhadap sumbangan besar golongan tersebut kepada kemajuan negara. Dalam era globalisasi yang penuh cabaran, integriti menjadi elemen penting bagi memastikan tadbir urus yang baik serta pembangunan yang mampan. Justeru, sambutan Hari Buruh bukan sekadar perayaan tahunan, malah menjadi platform penting untuk menghargai sumbangan pekerja yang gigih berusaha memajukan negara serta memperkukuhkan komitmen bersama ke arah pembangunan yang lebih mampan.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka. Ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh Bakat Tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat pantas.

Terima kasih Kakak Cik dalam R&R hashtag Relax Tanur. Terima kasih apapun rutin anda pagi ni, pilihan kamu tetap Sabah FM bagus banget untuk menemani anda. Selamat pagi Azmin, James, Tumiem, Hasbiah Jihad. Terima kasih dengan Sabah FM. Dan jangan lupa, okay guys, mana yang ada ke lapangan, yang dekat, yang jauh pun boleh. Mana tahu ada ada kelapangan untuk datang hadir. Okey, kasih tanda kalender kamu 9 Mei ini Sabtu akan datang ini. Okey, 8 malam kita jumpa di konsert 8070. Datang beramai-ramai sebab selain boleh tengok nyanyian artis-artis pada malam itu, anda juga boleh berjumpa dengan DJ-DJ. Dan manalah tahu kamu salah seorang pengunjung yang bertuah, ada hadiah menarik. Okey, jadi kamu kena ada di sini di konsert 8070 untuk tahu apa hadiah menarik itu. Okey, jumpa di sana.

0: kamu ready kan untuk malam yang penuh hiburan? Kalau kamu ready, jumpa saya Dania di konsert 8070 RPM pada 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITCC Mall Pinampang. Ada banyak lagi artis-artis yang hebat dan persembahan-persembahan yang menarik untuk kamu semua. So, save the date dan jumpa anda di sana. Bye-bye!
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

RNR hashtag Relax dan Rehat. Selamat pagi dan apa khabar semua yang baru saja dengar Sabah FM. Harapnya anda semua bangun dengan penuh semangat dan tenaga positif. Hari ini memang hari paling sesuai untuk kita keluar beriada, hari Ahad kan. Jadi cuaca pun nampak cantik pagi ini. Jadi kepada yang tengah bersiap-siap tu, jom kita kasih gerakan badan, okay? Untuk anda yang minat cycling, mungkin ada yang sudah siap-siap berhelmet, sarung tangan semua kan. Jadi kayulah santai-santai sambil hirup udara segar pagi. Memang terapi terbaik lah kalau cycling ni. Yang suka hiking pula, jangan lupa air secukupnya dan pilih laluan yang sesuai. Nikmatilah kehijauan alam dengan bunyi burung, tenang saya rasakan. Dan untuk yang kaki jogging, tidak kira di taman ataupun di sekitar kawasan rumah, mulakan langkah kecil hari ini. Pelan-pelan saja, jangan laju-laju, yang penting konsisten. Ingat, riadah ini bukan sekadar untuk badan sihat, tapi juga untuk minda lebih tenang dan ceria. Okey, lepas ni kita akan teruskan dengan lagu-lagu yang boleh menaikkan lagi mood pagi anda. Jangan ke mana-mana, terus bersama Kak Kaci di Sabah FM Bagus Bar.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
5: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan. Merenung.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

R hashtag relax dan rehat. Hati-hati memandu, terutamanya anda yang dalam perjalanan ke destinasi sarapan hari Ahad kan, jadi mestilah bersarapan bersama keluarga tersayang. Apapun, selamat bersarapan kepada anda. Tepat 8 pagi, Kakak Cik akan bawa kepada anda berita utama.

Hai semuanya, assalamualaikum buat warga-warga Kota Kinabalu. Saya Joy. Saya ingin menjemput anda semua hadir di konser 8070 RTM teman setia anda yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026 pukul 8.30 malam bertempat di ITCC Mall Penampang. Okay guys, jangan lupa datang menyaksikan nanti ramai artis-artis yang akan menghiburkan anda pada malam nanti. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan, jumpa anda di sana. Kita menikmati malam musik. Alright, see you bye semuanya. Assalamualaikum.

Sebentar lagi, berita Sabah FM. Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, KKM tubu pasukan khas teliti isu kekurangan doktor. Sabah perkenal tabung khas RM1 juta perkasa usahawan PMKS. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM.